0: And now,
1: stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com 102,8 FM. Mesranya musik, informasi.
2: Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com www.radiomesra.com. Hadir dengan update informasi terkini seputar Pare-Pare dan info lainnya. www.radiomesra.com. Infonya ada, entertainnya juga.

0: 102,8 Radio Station. This is Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.
1: This is your radio.
2: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar dalam memberitakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya pada kita semua. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

dalam rangka mempererat tali silaturahmi serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengurus Masjid Raya Kota Parepare dengan penuh rasa hormat mengundang seluruh kaum muslimin dan muslimat, khususnya warga Kota Parepare, untuk menghadiri kegiatan zikir dan selawat dengan tema Sembuhkan Lukamu Bersama Allah. Hanya bersama Allah setiap luka bisa menjadi jalan menuju sembuh. Acara ini insya Allah akan menghadirkan penceramah Ustazah Pipik Dian Erawati, atau yang lebih dikenal Umi Pipik, istri almarhum Ustaz Jeffrey Al-Bukhari, yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 12 bulan 6 2026 waktu Ba'da Salat Isya pukul 19.10 menit waktu Indonesia Bagian Tengah sampai selesai, bertempat di Masjid Raya Kota Parepare. Mari kita luangkan waktu untuk melangkah bersama menuju rumah Allah, membawa keluarga, kerabat dan tetangga untuk mereguk ilmu serta keberkahan dalam majelis yang mulia ini. Siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Demikian undangan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kehadiran segenap jemaah, kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Acara ini juga terselenggara atas kerjasama pengurus Masjid Raya bersama Bapak Dr. Haji Suryanto Mujib, SAGME. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurus Masjid Raya Parepare, Ketua Haji Abdul Latif Hafid, Sekretaris Aziz Iskandar.

0: Planners, mulai bulan Maret 2026, petugas PLN akan datang ke rumah Anda. Kira-kira ada apa ya? Tenang saja, bukan karena listrik bermasalah, tapi untuk melakukan pendataan DTSS. PT PLN Persero bersama dengan Badan Pusat Statistik berkolaborasi melaksanakan kegiatan survei data tunggal sosial dan ekonomi atau DTSN kepada pelanggan PLN. Tujuannya adalah pendataan nasional untuk memperbaharui data sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Kegiatan ini akan dilakukan oleh petugas resmi PLN yang dilengkapi dengan identitas diri. Petugas akan melakukan pendataan kepada seluruh pelanggan tarif rumah tangga mulai bulan Maret 2026. Perlu disampaikan, petugas akan meminta beberapa data seperti nama, NIK, kartu keluarga, nomor HP, serta status kepemilikan rumah. Seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan layanan. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menerima dan memberikan data yang benar serta akurat guna mendukung kelancaran kegiatan ini. Apabila terdapat hal-hal yang meragukan, masyarakat dapat memastikan identitas petugas atau langsung menghubungi layanan resmi PLN Kontak Center 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile dan kantor layanan PLN terdekat. Partisipasi Anda sangat berarti dengan mendukung pelayanan kelistrikan yang lebih baik. PT PLN Persero melayani dengan sepenuh hati.
1: Kenapa Ki De? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
2: Begini Kak, selalu pai kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih mama buat makanan. Nah mau ya teman-temanku makan ikan.
1: Ikan apa mau nak makan?
2: Mau ya makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
1: Betul sih jenak teman-teman mau mepan rasa-rasa. Jangan maki khawatir. Ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mi di sana kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
3: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silakan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di Patato. Hubungi 0813-555-13065 atau 0852-4161-4234.
2: Alhamdulillah, jadi pesankan muka boleh sekarang lah.
3: Rumah makan Patato.
4: Bagus toh.
5: Dari Jalan Balumas DP nomor 423, lantai 2, Kota Parepare, inilah Radio Mesra. 102,8 FM, telepon 0421-23556, handphone 085-395-350-907. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.
6: Elektrizen, kamu pelanggan listrik pasca bayar. Yuk kenali bagian-bagian dari KWH meter di rumahmu. Angka stand meter menunjukkan jumlah daya listrik yang sudah kamu gunakan. Penting untuk mengetahui tagihan listrikmu yang bisa kamu pantau setiap bulan. Layar LED indikator. Indikator ini menampilkan status atau keadaan tertentu dari KWH meter. Seperti warna hijau yang berarti arus listrik tersedia. Lalu apabila lampu oranye menyala berarti ada instalasi listrik yang bermasalah. Terakhir warna merah yang berarti adanya arus listrik yang sedang digunakan oleh pengguna. Miniatur circuit breaker atau MCB. Ini adalah pelindung utama rumahmu dari bahaya arus pendek atau kelebihan daya. Dengan MCB, listrik akan otomatis mati jika ada masalah. Penutup terminal. Bagian ini melindungi terminal KWH meter agar tetap aman dan terlindungi dari gangguan. Nomor ID pelanggan. Kode unik ini adalah nomor pelangganmu yang digunakan untuk membayar tagihan listrik. Untuk kemudahan pembayaran, kamu bisa lakukan melalui PLN Mobile. Dengan memahami KWH meter, kamu nggak cuma jadi lebih tahu, tapi juga lebih siap menjaga kenyamanan dan keamanan listrik di rumah. Yuk mulai peduli dengan hal kecil yang berdampak besar.
5: Dari ruang redaksi pemberitaan 102,8 Mesra FM, saatnya kita mengikuti berbagai informasi serta update berita untuk Kota Parepare dan sekitarnya. Inilah liputan Jelajah Kota.
4: Insan Mesra bersama saya Dimas Akbar, inilah pokok informasi yang dapat Insan Mesra ikuti untuk hari ini.
7: PPDB 2026 sampai tegaskan sistem sonasi dan afirmasi diperketat, tak ada jalur titipan.
8: Tidak bisa. Atau tidak bisa.
9: Kepala dinas tidak bisa, nih Pak Dewan.
8: Tidak bisa sama sekali. Harus masuk sesuai dengan syarat yang ada.
9: Iya. Kalau ada indikasi.
8: Jadi kalau ada yang jadi temuan bagi masyarakat yang tahu, sampaikan sama kami.
9: Iya.
8: Kami akan menindaklanjuti hal seperti itu karena kami tidak mau siapa tahu hanya.
6: Elektrizen, kamu pelanggan listrik pasca bayar. Yuk kenali bagian-bagian dari KWH meter di rumahmu.
10: Sudah mengeluarkan SK.
6: Angka stand meter menunjukkan jumlah daya listrik yang sudah kamu gunakan. Penting untuk mengetahui tagihan listrikmu yang bisa kamu pantau setiap bulan. Layar LED indikator. Indikator ini menampilkan status atau keadaan tertentu dari KWH meter, seperti warna hijau yang berarti arus listrik tersedia. Lalu apabila lampu oranye menyala berarti ada instalasi listrik yang bermasalah. Terakhir warna merah yang berarti adanya arus listrik yang sedang digunakan oleh pengguna. Miniatur Circuit Breaker atau MCB. Ini adalah pelindung utama rumahmu dari bahaya arus pendek atau kelebihan daya. Dengan MCB, listrik akan otomatis mati jika ada masalah. Penutup terminal. Bagian ini melindungi terminal KWH meter agar tetap aman dan terlindungi dari.
11: Apakah memang aplikasi ini betul pelaksananya atau tidak? Nah, yang kita mau cari nanti, siapa tahu memang ada salah, hati-hati memang, Ki. Ya.

0: Dari ruang redaksi pemberitaan 102,8 Mesra FM. Saatnya kita mengikuti berbagai informasi serta update berita untuk Kota Parepare dan sekitarnya. Inilah liputan Jelajah Kota.
1: Insan Mesra bersama saya Dimas Akbar di Lapoko, informasi yang dapat Insan Mesra ikuti untuk hari ini.
2: Diduga banyak masalah, DPRD Parepare ancam laporkan pelaksanaan aplikasi PMB 2026 ke polisi.
3: Memang aplikasi ini betul pelaksanaannya itu tidak. Nah, yang kita mau cari nanti, siapa tahu memang ada salah, ya itu bingung sih. Ya, nanti bilang nanti, kenapa ada salah? Kalau ada salah nanti, kami bisa laporkan. Ya, cuma main ini. Ya, kalau bilang marah, marah kan ya. Ya. Jadi ini nanti akan menjadi PR ya. Jadi kalau tadi Ibu mengaku tadi pengawas, kami nanti akan
4: minta pertanggungjawaban. Kita tahu berapa
3: ditanggung nanti Ibu, di dunia maupun di akhir, kalau rusak itu.
2: Berlaku Oktober 2026, Kadis Perindak Parepare ajak pelaku usaha segera urus sertifikat halal.
5: Kota Parepare menyatakan dukungan penuh terhadap program pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal terhadap penerapan wajib halal yang akan dilakukan pada bulan Oktober 2026. Sehubungan dengan hal tersebut, saya mengajak seluruh pelaku usaha di Kota Parepare untuk segera mengurus sertifikat halal bagi produk yang dihasilkan
6: dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Juli itu untuk pembebasan denda.
2: Dukung program pembebasan denda pajak kendaraan berlaku hingga 30 Juni 2026.
6: Untuk denda tahun lalu dan tahun-tahun yang lalu. Jadi kalau untuk tahun berjalan masih tetap ada dendanya, tapi untuk tahun lalu tunggakannya dan tahun-tahun berikutnya tahun-tahun lalunya itu tidak, itu dibebaskan dendanya seperti itu. Nah, itulah makanya saya sampaikan bahwa persyaratannya hanya itu. Jadi berlaku dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Juni itu untuk pembebasan denda SWDK LLJ tahun lalu dan tahun-tahun yang lalu. Jadi mungkin kita paham kalau misalnya tahun lalu dan tahun-tahun yang lalu. Jadi kalau misalnya kita tunggakan 1 tahun dari misalnya
2: ICCN Sulsel matangkan persiapan Celebes Creative Festival 2026 dapat dukungan Kapolres dan Wali Kota Parepare.
7: Kemarin itu dengan Wali Kota Parepare dan alhamdulillah kedua instansi sudah sangat mendukung terkait kesiapan Kota Parepare menjadi tuan rumah di Celebes Creative Festival. Ada beberapa arahan yang disampaikan oleh Bapak Kapolres kepada kami selaku pelaksana bahwa sekiranya kegiatan ini berlangsung tertib dan tetap pada garis-garis aturan yang telah ditetapkan termasuk perizinan harus dilengkapi, dan itu insya Allah kami akan memenuhi segala.
1: Insan Mesra inilah liputan Jelajah Kota selengkapnya.
2: Insan Mesra, sistem penerimaan murid baru atau PMB tahun 2026 di Kota Parepare berbuntut panjang. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengancam akan membawa carut marut pelaksanaan PMB berbasis aplikasi ini ke ranah hukum.
3: Jadi yang jelas ini menjadi PR kita di DPR ya. Kita akan buka ini aplikasi, apakah memang aplikasi ini betul pelaksanaannya atau tidak. Nah, yang kita mau cari nanti, siapa tahu memang ada salah, hati-hati bingung sih. Ya, nanti bilang nanti bilang, kenapa ada salah? Kalau ada salah nanti, kami bisa laporkan ini. Ya, cuma main ini. Ya, kalau bilang marah, marah kayaknya. Ya. Jadi ini nanti akan menjadi PR ya. Jadi kalau tadi Ibu mengaku tadi pengawas, kami nanti akan minta pertanggungjawaban.
4: Kita tahu berapa ratus meter.
3: Jadi ditanggung nanti Ibu, di dunia maupun di akhirat. Kalau rusak itu, ini bayangkan ini banyak yang tidak sekolah ini. Sekarang ini Pak Ketua saya mau bertanya ini. Sekarang bagi mereka ini orang tua, anak-anaknya tidak sekolah, mau dikemanakan? Ya, apakah nanti ini mau dibawa ke sekolah yang lain atau bagaimana? Ataukah memang seperti tadi juga ada yang kosong, mau dijual? Seperti SD 3 ada 30 itu yang kosong. Kalau kami dapatkan nanti itu 30 main-main di situ, kami bisa laporkan. Ini tindakan pidana ini. Yang main coba-coba ini. Yang kita mau selamatkan dengan aplikasi adalah bagaimana caranya supaya pemerataan.
2: Pemerataan tersebut disampaikan langsung oleh anggota DPRD Parepare dari Dapil Ujung, Dr. Haji Kamaluddin Kadir. Dalam rapat koordinasi yang berlangsung pada Rabu kemarin, legislator Gerindra ini menilai sistem sonasi dan afirmasi lewat aplikasi PBM saat ini justru mempersuit warga dan membuka celah manipulasi data seperti manipulasi data desil kesejahteraan warga. Selain mendesak pengusutan aplikasi, Kamaluddin juga meminta Dinas Pendidikan segera segera meratakan sebarang guru dari sekolah pusat ke sekolah pinggiran, serta membubarkan paguyuban kelas yang kerap menarik pungutan liar kepada orang tua murid. DPRD Parepare menegaskan tidak ingin melihat ada anak usia sekolah di Parepare yang terlantar dan tidak mendapatkan sekolah akibat sistem aplikasi yang error. Jika Dinas Pendidikan tidak mampu mengevaluasi hal ini, DPRD akan mengancam bersurat Kementerian Pendidikan agar sistem penerimaan siswa dikembalikan menggunakan sistem nilai Eptanas Murni atau NEM. Insan Mesra, Dinas Perdagangan Kota Parepare menyatakan dukungan penuh terhadap program Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH terkait penerapan wajib halal yang akan berlaku secara efektif mulai Oktober 2026. Menyikapi regulasi tersebut, Kepala Dinas Perdagangan Kota Parepare Hajan Dewisna mengimbau seluruh pelaku usaha di Kota Parepare untuk segera mendaftarkan produk mereka guna mendapatkan sertifikat halal sebelum tenggat waktu berakhir.
5: Saya, Kepala Dinas Perdagangan Kota Parepare, menyatakan dukungan penuh terhadap program pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal terhadap penerapan wajib halal yang akan dilakukan pada bulan Oktober 2026. Sehubungan dengan hal tersebut, saya mengajak seluruh pelaku usaha di Kota Parepare untuk segera mengurus sertifikat halal bagi produk yang dihasilkan sebelum batas waktu yang telah ditetapkan. Sekali lagi, mari kita bersama-sama mendukung dan menyukseskan program wajib halal Oktober 2026 demi memberikan jaminan kehalalan produk bagi masyarakat.
2: Pemerintah berharap melalui program wajib halal ini, perlindungan konsumen dan mutu komoditas dagang di Kota Parepare dapat semakin terjamin. Insan Mesra, masyarakat yang memiliki tunggakan pembayaran sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan atau SWDKLLJ kini dapat memanfaatkan program pembebasan denda yang berlangsung sepanjang Juni 2026. Program yang merupakan bagian dari kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor ini berlaku mulai 1 hingga 30 Juni 2026. Pembebasan diberikan untuk denda SWDKLLJ tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya. Penanggung jawab Samsat Parepare Rahmi menjelaskan bahwa denda untuk tahun berjalan tetap dikenang, sedangkan tunggakan denda tahun-tahun sebelumnya dibebaskan.
6: Iya, jadi pembebasan denda ini kan berlaku dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Juni. Itu untuk Jasara Harja berlakunya untuk denda tahun lalu dan tahun-tahun yang lalu. Jadi kalau untuk tahun berjalan masih tetap ada dendanya.
2: Rahmi menambahkan ketentuan yang diterapkan Jasara Harja mengikuti aturan yang berlaku di Samsat. Karena itu seluruh persyaratan dan batasan program pemutihan mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan oleh Samsat.
6: Kita mengikuti ketentuan Samsat, Bapak. Jadi aturan Samsat itu berlaku untuk semua. Jadi untuk Jasara Harja, untuk Bapenda.
8: Satu paket, ya?
6: Iya, satu paket. Jadi kita tidak bisa bikin. Jadi kalau untuk pembebasan dendanya sendiri hanya itu dari kita dari tahun lalu dan tahun-tahun yang lalu. Jadi untuk kendaraan apa itu kita mengikuti.
2: Masyarakat diimbau memanfaatkan program ini sebelum berakhir 30 Juni 2026 untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak kendaraan dan SWDKLLJ tanpa dikenakan denda tunggakan tahun-tahun sebelumnya.

0: Insan Mesra Kota Parepare terus mantapkan sebagai tuan rumah Celebes Creative Festival atau CCF 2026. Dukungan dari pemerintah Kota Parepare dan jajaran kepolisian menjadi modal penting dalam menyukseskan agenda ekonomi kreatif yang dijadwalkan berlangsung pada Juli mendatang. Indonesia Creative City Network atau ICCN Sulawesi Selatan terus melakukan koordinasi menjelang pelaksanaan Celebes Creative Festival 2026 di Kota Parepare. Telah sebelumnya melakukan audiensi dengan Wali Kota Parepare, ICCN Sulsel kembali bertemu dengan Kapolres Parepare guna membahas kesiapan penyelenggaraan festival kreatif tersebut. Koordinator daerah ICCN Sulawesi Selatan Andis Petalolo mengatakan dukungan dari pemerintah daerah dan kepolisian sangat besar terhadap pelaksanaan CCF 2026.
1: Alhamdulillah tadi ICCN Sulawesi Selatan sudah melakukan audiensi dengan Kapolres Parepare kemarin itu dengan Wali Kota Parepare dan alhamdulillah kedua instansi sudah sangat mendukung terkait kesiapan Kota Parepare menjadi tuan rumah di Celebes Creative Festival.
0: Dalam audiens tersebut, Kapolres Parepare memberikan sejumlah arahan kepada panitia pelaksana agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan tertib dan sesuai aturan yang berlaku. Panitia juga diminta melengkapi seluruh perizinan yang dibutuhkan demi kelancaran dan keamanan kegiatan.
1: Ada beberapa arahan yang disampaikan oleh Bapak Kapolres kepada kami selaku pelaksana bahwa sekiranya kegiatan ini berlangsung tertib dan tetap pada garis-garis aturan yang telah ditetapkan termasuk perizinan harus dilengkapi.
0: ICCN Sulawesi Selatan menyatakan siap memenuhi seluruh arahan yang diberikan. Bahkan Kapolres Parepare akan terus memantau perkembangan persiapan dan dijadwalkan hadir pada sejumlah agenda penting dalam rangkaian Celebes Creative Festival 2026 yang akan digelar pada Juli mendatang.
2: Demikian liputan Jelajah Kota untuk hari ini, dan informasi ini juga dapat Anda baca melalui website streaming kami di www.radiomesra.com. Mewakili kru yang bertugas tim Jelajah Kota, Dimas Akbar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Mendayung merdu di bilik tua, warisan para senior kita merangkai sejuta kata demi berjuta telinga berteriak di tengah gelombang modulasi. Takkan lekang di ujung frekuensi, tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah, tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya pada kita semua. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka mempererat tali silaturahmi serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengurus Masjid Raya Kota Parepare dengan penuh rasa hormat mengundang seluruh kaum muslimin dan muslimah, khususnya warga Kota Parepare, untuk menghadiri kegiatan zikir dan selawat dengan tema Sembuhkan Lukamu Bersama Allah. Hanya bersama Allah setiap luka bisa menjadi jalan menuju sembuh. Acara ini insya Allah akan menghadirkan penceramah Ustazah Pipik Dian Erawati, atau yang lebih dikenal Umi Pipik, istri almarhum Ustaz Jeffrey Al-Bukhari, yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 12 bulan 6 2026 waktu Ba'da Salat Isya pukul 19.10 menit waktu Indonesia Bagian Tengah sampai selesai, bertempat di Masjid Raya Kota Parepare. Mari kita luangkan waktu untuk melangkah bersama menuju rumah Allah, membawa keluarga, kerabat dan tetangga untuk mereguk ilmu serta keberkahan dalam majelis yang mulia ini. Siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya yang mulia ini. Siapa yang menempuh jalan

0: 102,8 Radio Station. This is Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.
1: This is your radio.
2: Saatnya Anda memberikan solusi atas keluhan, saran, dan kritikan dari warga masyarakat. Partisipasi Anda merupakan peran aktif dalam proses perencanaan pembangunan yang efektif dan berkesinambungan dengan asas manfaat bagi masyarakat luas. Inilah Obras, Obras. Obrolan sana-sini di 102,8 Mesra FM.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pasu Sakti Pujanggo.
4: Iya, yeah, Sakti.
3: Hari Sabtu tanggal 6 Juni 2026.
4: Iya. Yeah.
3: Akhir pekan masih sino-sino si Wita lelengnya Pujanggo sepi.
4: Iya. Yeah. Cuma satu aha.
3: Cuma satu aha masino itu.
4: Masino itu.
3: Gang kamu kok sejumai Pak masih kalau mau pian anak aku sesatu nak suaha libur ni pasti kole libur ni pak kantor eh pak kantor kita jadi pojang apa
4: ya, tanda-tanda
3: wah saya mak ada pak kantor tu kita jadi
4: kantor tapi dia nama anu ni jam kerja eh.
3: Tidak seperti orang-orang kantoran sebagian ke jam kerja nah kamu tu jadi cuma ya jam kerja bisa dipermainkan.
4: Jam kerja bisa dipermainkan.
3: Pada mana sih di sini mana mungkin tu kapan yang sama serah?
4: Iya.
3: Kele-kele. Insyaallah. Kasih kipeng ngambil si pekerjorio kocar obras.
4: Iya.
3: Materinya obras itu sudah ditahu semuanya. Apa yang didengar, dilihat dan dirasakan.
4: Iya.
3: Kita sampaikan nih melalui layanan telepon, WhatsApp, ini juga Facebook. Iya. Yeah.
4: Bangone.
3: Mai bangone.
4: Ini mana tuh batal kok kapan?
3: Telepon nih bangone, kong kami tak sampai kan. Aku
5: kue. Pak kantor itu kan RT RW ro.
3: Karo? Bangone?
5: Pak kantor itu kan RT RW.
3: Enggak ke kantor itu di Pak bangone?
5: Apa pura usul lo ko dana kelurahan? Milo kami ya kantor?
3: Wah meja meja talawatannya.
4: Pak kantor itu bangun ya Pak biasa ke warga siapa ya loi kantor kelurahan maka eh loi kantor ya jolo Pak berarti makan
3: Kenro ni akong ke meja ta Kenro ni taro meja air teru ya Kenro
5: angka ruang aku mula ta
3: oh ya ya ya wase kok kelurahan ni taro ya meja ta
5: botani ya itu usulan dangkal bangun ya semua air teru diberikan meja kerja
4: iya yeah.
3: Ya.
5: Kipas, kipas, kipas nah.
3: Kipas.
5: Iya, yeah, iya, yeah, supaya dia nama pala.
3: Selesai aku mejan nabi bawa pojanggo bangone. Pelengkap yeah. Pelengkap sisa ngisi ba komputer nago kutwe. Pengadaan yeah. Komputer.
4: Iye yeah, ko, iye yeah, ko elo nami lo bangone.
5: Iye yeah, ko elo tapi lo tapi 200 juta di jero. Dana kelurahan kan 200 juta.
4: Oh, ya. Jadi milih-milih ya. Pak. Milih-milih Pak capek dana kelurahannya jadi lesapar
5: ya. Mejan. Jadi irna do jo meja Indonesia.
3: Ya.
5: Jadi semua berkas-berkas kita di situ. Kakak warga surat nikah nah kan kompa mati TV.
4: Iya.
5: Kamaran koros tempel taga.
3: Ya ya.
5: Jadi dia nak nampu sih ngerti RW kongkak mengurus tu, itu yang stempelnya. Ini kaget nalerai ini balau.
3: Dia nak taruh ke warna ke soro eh.
4: Stempel
5: taruh ke warna ke soro. Iya, dia taruh.
4: Stempel taruh ke warna ke soro.
3: Ya, lanjut ke.
5: Karena saya dengar di Kalimantan begitu, memang ada meja kantornya RT. Kan dia kaget RW ke Kalimantan, Pak Janggo.
4: Oh, iya.
5: RT mi

0: Jadi kenapa kita tidak meniru ada meja kantor? Jadi kongkar tu mengurusu, cicak menukar laci, angkai ni stempelle, angkai ni agai makoro, angkai ni pulau pingin. Mudah-mudahan dana kelurahan berikutnya ada je pura usul. Angkai tu penyimpan data tablet apa nama itu? EPK.
1: Tablet.
0: Tapi tidak, ya
1: iPad.
0: Tidak bisa katakan dia komunir.
1: Masuk ya kok iPad?
0: Kau usah kami malin dah.
1: Puluhan juta kalau iPad. Ya kok tablet masih empu mo?
0: Ya tablet nak.
1: Balik kok kapsul? Pendek masih empu.
0: Kapsul. Jadi mudah-mudahan karena kinerja kita ini tanpa hari harus bekerja terus biar libur biar minggu.
1: Ya. Tapi kan sebelum mendaftar Anda sudah tahu risiko kerjanya seperti itu.
0: Iya, sudah tahu. Mana 24 jam harus kita bekerja.
1: Iya.
0: Ini sebenarnya pasape. Iku matangaki macin rong kato malangan kamu ngurus ini si Uli.
1: Iya.
0: Tapi kong ka warga mak baca bahasa di Uli RT RW. Parai pasa petaro ini yo liki ko itiremo kilo boleh tasibaki. Jadi engkan itu kini aku kapa wajan gua jadwal lah.
1: Iya engkan lah. Pernah ni lo kini ngapa beberapa anggota. Jadi sudah ada ya, informasi jadi jadwal RDP dari DPRD untuk saudara Sultan dalam kurung Bang One RDP Komisi 3 8 Juni. Weh, maksudnya ngapu buat tindak pahandoku.
2: Hah, ukur gak?
1: Ya, silakan.
0: Tapi 10 banyak ini?
1: Iya.
2: Iya.
0: Jadi, saya harap teman-teman yang peduli dengan air isi ulang, bisa kita luangkan dulu waktu tak. Iya kan, maksudnya ini kan untuk masyarakat dan kebersamaan. Jadi, kalau yang sering menelpon, bisa datang nanti kita ketemu di DPR jam 10.
2: Iya.
0: Supaya kita tahu menahu karena biasanya kalau informasi di obras nangkalinya kamu sebagian DPR dan kalau di ruangannya ki pasti ada jawabannya.
1: Iya.
0: Ya Pak, nangkalinya waktu 1-2 hari ini yang agak sering dibicarakan, ada yang pro ada yang kontra. Memang kalau ada persoalan begitu Pak Janggo.
2: Iya.
1: Iya.
0: Pak Amar biasa makar wajar naik, Pak Umar makar begini. Jadi mari kita bersama-sama dengan Bang One naik.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan ada kebersamaan ya.
1: Iya.
0: Supaya kita tahu apa alasannya. Kalau memang wajar alasannya, ya kenapa tidak? Tapi sekarang-sekarang saya lihat, enggak tahu napin, ya rosak bunda, enggak mau apa bertahan. Jadi kadang saya bilang, ini sebenarnya Indonesia si Bapak Janggo, para je, koi kalau enggak seperti keluarga. Saya itu menikah 1999,
1: ya,
0: Malangana memang nak iye galuh kue.
1: Ah, saya kira menikah dengan penjual galuh.
0: Adi, kau kan biasa kamu saya modro.
2: Ya.
0: Kau mana matuai? Jadi saya sudah langganan ini. Dulu itu masih 4,000. Lama-lama pindah di Lanuk Mang sudah 5,000. Jadi pada nih cerita aku keluarga. Biasa tu lah makar Pak Galung ibar terbawa ni bangun ni.
2: Ya. Nasi.
0: Dua galung si buku nasi.
2: Wow.
0: Ini.
2: Cocok itu.
0: Jadi ini sudah seperti kekeluargaan sebenarnya.
1: Iya.
0: Jadi kalau Pak Galung mau ditekan begitu, kadang dia bilang, "Bay, urang aja malangganan lah, ada bangun ni kasih banyak milangkananku seperti kekeluargaan."
1: Iya.
0: Nah itu yang membuat Pak Galung nah selama ini juga. Walaupun nanti ada kenaikan itu dianggap bahwa anu cek de miji rumen re untuk demo istilahnya perhalus supaya tidak rugi ki.
1: Kalau nilai uang mungkin sedikit, tapi kalau dipersenkan itu jadi banyak.
0: Iya betul. Nah, jadi ini memang kita harap bahwa memang harus ada kejelasan. Karena kalau asosiasi-asosiasi begitu ada, kemauan dia hanya menaikkan, itu kan kita masyarakat konsumen kasihan. Begitu gampang. Menurut tuh si anggota kedua ini mendek katanya dari 4.000, 5.000, 6.000, mendek si 8.000 batu. Nah ternyata ya galongnya Pak Janggo ya, angka itu pengecerna.
2: Iya,
0: ada pengecer di Indonesia ini?
2: Iya, ada.
0: Halo?
1: Iya.
0: Halo?
2: Mega pengecer.
0: Tama mau ke sore korde?
2: Tama saja ya, sadat teh, melupumu. Ya lanjut ke bangun deh.
0: Nah, jadi itu pengecer juga. Para tuh cerita apa gas sih? Ternyata ada juga pengecer.
2: Iya.
0: Jadi ini juga pengecer, dia perlu juga diperhatikan bahwa kumbinde ini harus sabu nama lain pengecer, seharian nama balukan nih. 10 sabu. Jadi saya harap para pengelola ini bisa betul-betul melihat bagaimana air isu ulang ini. Para biasa Indonesia kan melu si pele dunia Indonesia.
2: Ya, melu sih.
0: Engkau tu biasa pele dunia dia disiarkan. Aku kewita tidak disiarkan oleh televisi-televisi swasta.
1: Disiarkan sama TPRI, Pak.
0: TPRI kan malai?
1: Iya, untuk pele dunia TPRI.
0: RRI kita malah tu Pak Janggo.
1: Ya, bisa jadi.
0: Ini Robi tu harus RRI. Mak bahasa aje mak tu koru mak bahasa Inggris juga mak bahasa Amerika ni.
1: Bahasa Inggris. Iya pak. Bahasa Inggris semua kapan nak pakai Amerika ni?
0: Oh, jadi pas mak tu acara Pak Golowi pada tu acara nak pura ni beras kata tu sepuluh gitu biasa kalau daerah Amerika sana dengan waktu kita. Jadi dulu itu waktu Piala Dunia tidak disiarkan ya kita sempat. Bukan demo lah ya, datang ke DPR, DPR lama mau Pak Janggo?
1: Iya. Yeah.
0: DPR Ero Munri, ya anu kur biasa wakil ketua Pak Sepudi Laintang.
1: Oh.
0: Di situ kita berdiskusi dengan pemerintah, bagaimana ini televisi tidak menyiarkan. Nah ternyata TV kabel diberikan hak menyiarkan. Jadi semua itu pernah kita lakukan. Pernah juga TV kabel dari 25 miliar pendek 35.
2: Iya.
0: Nah, di situ kita juga berdiskusi dengan DPR.
1: Iya.
0: Nah, bagaimana supaya apakah bisa memang menaikkan 35 karena kondisi ekonomi pare-pare waktu itu tidak baik-baik saja.
1: Iya.
0: Nah, sama dengan sekarang. Kembali pindah air isulangi kondisi ekonomi masyarakat tidak baik-baik saja sebenarnya. Apalagi tempe lagi mako kue karena tempe itu dibeli pakai dolar.
2: Bukan tempenya kapan
1: jadi,
2: dibeli pakai dolar?
1: Kasih dolar ke bawah.
2: Kedelainya yang dibeli pakai dolar.
0: Kedelainya.
2: Iya, kedelainya bukan tempenya.
0: Iya. Mendres kita kerele ronasanya jadi mendres ya anggaran nasi kuning kok apa tempe pakai? jadi gak kita di mendres. Nampu si ronanya neko tiba makara akan naik minyak kita awe. Ini bapak di Jakarta jangan bilang-bilang begitu pak.
2: Gak ada kok mana mendres sih. Supaya siap-siap gini masyarakat
0: Indonesia dia pernah pindri Poli Jakarta nak pindri memang nih angka si waktu pengumuman nak pindri sih
2: angka dua nak pindri tuh
0: atau nak tampung jolo
2: ya
0: nak taruh jolo kebudan nah makrawi yuk tajeng mindri pindri waktu nak pobalu Tapi
2: cocok.
0: kalau jigapar itu orang yang jujur dalam menjalankan namanya usaha. Ini saja jigapar je. Namu saroce demi ko bermakna moi.
2: Berkamui.
0: Iya, ko berkamui.
2: Iya.
0: Wah barakamui.
1: Bang
0: Karena
1: Ule,
0: namanya
1: Bang Ule,
0: bisnis itu.
1: Bang Ule, ini dari TPRI. TPRI Nasional dan TPRI Sport hanya bisa diterima via antena TV. Untuk TV yang belum digital, melalui STB dan antena yang diarahkan ke Bukit Makadai Kabupaten Sidrap. TPRI selama Piala Dunia tidak bisa diterima via parabola dikarenakan diacak atau scramble. Begitupun TV kabel yang memakai parabola tidak bisa menerima TPRI. Tetapi apabila TV kabelnya mengambil siaran via antena, maka pelanggan bisa juga nonton TPRI selama Piala Dunia, apalagi ada kendala dalam penerimaan siaran televisi. Jadi kalau pakai TV kabel, pemilik usaha TV harus bermohon dulu sama TPRI. Jadi bisa melalui apa namanya antena biasa.
0: Oh pagi kantin ini Pak Janggoy.
1: Iya.
0: Kumulata.
1: Iya.
0: Saya nelayan di rantai. Sudah lu nih makutan amat di pasar ini.
1: Tadi apa Pak Ulanti nih? Luar ni kau anu agak senas agak itu cerpen sejahtera sumber agak dir.
0: Oh anu lancar jaya.
1: Ya, lancar sumber. Jaya. Lancar jaya, lancar jaya.
0: Ya, Cina pun dia tulang keluar yang gua tanya Ogi.
1: Iya.
2: Iya.
1: Menesah.
0: jadi masalah televisi tadi ini, kau televisi apa di B bisa. Kalau yang tabung tidak bisa.
1: Justru yang itu bisa.
0: Eh.
1: Itu kan yang televisi tipis itu kan rata-rata smart TV ini, digital TV ini, tapi masih ada nunya siaran biasanya. Cara biasa, cara biasa.
0: Tapi kalau TV kabel, ya kan saya kenal TV kabel ini di Muhammadiyah, dia harus kerjasama dengan siapa?
1: Harus bermohon ke TPRI.
0: TPRI Jakarta tuh deh?
1: Makassar mo.
2: Makassar.
0: Oh di Makassar.
1: Iya.
0: Wah,
1: angka sebenarnya, angka sebenarnya, aku nalek kak nak kirim kak yang gote barcode teh. Tapi kak dia jelaskan ni.
0: Ya. Dia kan para lu kayak apa? Dulu-dulu itu Piala Dunia sering disiarkan langsung oleh SCTV.
1: Ya, itu dulu swasta itu. Jadi berbayar nih.
0: Aku kue kan berbisnis orang siaran-siaran begini sekarang. Apa? Liga 1 bawah Janggo, turun itu di siar.
1: Ah, Liga 1, Liga 2 bawah.
0: Liga 2. Liga telu Liga 4 denalai jadi sekarang kita berpikir bagaimana ini produk Indonesia saja Liga 1 ditutup lagi. Padahal
1: kita kan bulu tangkis biasa Marco Toro.
0: Iya.
1: Anu aku Marco Toro, waktu aku Marco Toro.
0: Iya dulu-dulu wangarannya waktu kumano. Tidak ada bisnis-bisnis begini maksudnya. Ini kan untuk
1: iro,
0: bagaimana?
1: Iro bangunnya biasa tuh, waktu 10 menit leanu, paling kayak bahasa tuh, bangunnya 10 menit 5 menit.
0: Oh ya 10-5 menit. Wah, mohon maaf teman-teman, karena kelanjur ini, dan ini juga sebenarnya realisasi penyampaian RDP, Ironnya malam pilih ada.
2: Iya.
1: Milo maaf, tetap di mobi.
2: Oke, makasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat Tahirah, makum itu orang Indonesia. Jamparan di tempat terlalu mopi.
2: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Handayani.
3: Halo. Dia lagi. Mobil dia saya mesra. Tambo. Apa dia lada nih?
1: Iya.
2: Dia nak bingga bangun.
1: Yang parah ini tambah mau pecet dek.
3: Jadi terima kasih atas anu ya. Kasih kasih ijak untuk memperbaiki jalan saja masa. Ini kan ada nih air galon itu SBC. Jadi bagaimana kalau gas? Kita juga di SBC kan juga. Karena banyak orang menderita gara-gara gas.
1: Semua bisa Bu.
3: Jadi,
1: semua bisa. Sudah tergantung sih surat permohonan tak. Itu harus sesuai dengan kriterianya. Nah, ini contoh, kemarin kan Pak Alam itu sering bertanya-tanya, nah, mungkin Pak Alam ini bisa berguru sama Bang One. Kenapa Bang One satu kali masukkan surat langsung ada balasan?
3: Bisa juga Bang One, kan Bang One selalu pakai dasi dasi loh. Bisa
1: atau,
3: Bang One
1: ya,
3: juga
1: itu kan. Atau hari Senin atau hari Senin Bu ikut maki juga RDP.
3: Nah. Terus pertanyakan itu.
1: Ya, itu RDP ya. Terkait galon dulu, nanti bincang-bincang di luar atau seperti apa, ya pertanyaan kami. Kalau bilang ibu
3: kalau
1: buat
3: ini,
1: buat RDP khusus saya
3: RDP khusus. Pertanyakan melalui RDP juga di anunya memboikot.
2: Iya.
1: Kayaknya nah, susah Bu, karena pasti yang naundan nanti DPRD itu asosiasi galon, dinas apa-apa-apa. Nah kalau kita tanyakan RDP di RDPW, tidak bisa mungkin dijawab karena tidak ada yang mau tempati bertanya.
3: Oh iya baik, misalnya Bang kembali ini, saya jangan dulu menyinggung RDP. Apakah tidak ada DPR yang kaya Bapak Haji Rahman Saleh seperti itu? Kenapa di mana sekarang di bawahnya DPR itu mensejahterakan masyarakat ini masyarakat, karena harus dengan nomor KTP lagi. Jadi kalau tidak ada KTP-nya setiap orang, bagaimana kalau orang dari luar dan harus tinggal di sini kayak penjual masuk, apakah dapat? Bisa dapat itu? Ya, saya ingin bertanya, saya tidak tahu bahkan kemana, karena pertanyaan saya sudah berapa kali. Kenapa tidak ada Bapak Rahman Saleh lagi di DPR? Peduli kepada rakyatnya, peduli kepada pemilihnya. Karena kalau kecamatan Basuki kita lihat, semua DPR di kecamatan yang masuk DPR kecamatan Basuki tidak pernah berkutip untuk Basuki. Nah, di daerah saya ini tidak pernah ada kunjungan DPR baik hasil baik apa tidak ada. Jadi saya mohon supaya DPR di sekarang contoh sikapmu Bapak Haji Rahman Saleh.
1: Kenal yang kau tadi Pak Haji Rahman Saleh?
3: Iya, contohnya ini jam waktu yang Bapak Rahman Saleh DPR dinding itu gas, membawakan si gas karena tidak silangnya gas seperti ini. Jadi tolong kepada DPR supaya bisa mencontohi Bapak
2: Ajirah.
3: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oh, maksudnya Ibu diperjuangkan itu Pak Ajirah Mas Saleh.
2: Nah, maksudnya Pak Ajirah, maksudnya nang Ibu ya, maka ada pasti apa ada kok Pak Ajirah Mas Saleh bertemu
1: Riolo
2: tegar Ajirah Mas Saleh sampai sekarang juga, meskipun jarang lagi terdengar suaranya, yeah, masih selalu memperjuangkan hak masyarakat kecil makro.
1: Karena model perjuangan itu Indonesia beda-beda
2: ya, betul.
1: Saya contohkan seperti misalnya Pak Dr. Haji Kamaluddin Kadir, beliau selalu mendengarkan obras. Jadi begitu ada begitu ada terkait dengan komisinya, beliau langsung telepon kadisnya.
2: Langsung di iya respon.
1: Melalui ini teh contohnya. Kebiasa balik bola na bangone dia nak terima gaji ke DLH. Kadir tu nalo Haji Rahman Kamaluddin Kadir lo bawa pasar si baskop lo DLH, tapi langsung telepon bu kadisnya lah, telepon bangone napa si runtuh. Ya akhirnya alhamdulillah makan dibangun nih.
0: Terima nih talum pulang.
1: Iya, terima nih ta. Jadi mungkin model perjuangannya berbeda.
0: Iya. Namanya perjuangan kan beda-beda Pak Jam. Jadi ya. Pak, padamu ini ini kan apa yang kita rasakan di bawah. Kalau bisa dibantu kita bantu.
1: Iya.
0: Tari nih pas sering-sering dikasih kamar kami. Malah sih di lakiku Bang, dia nak terima ulat telu. Nah, ternyata saya berterima kasih kepada Pak Dr. Kamaluddin memperantarai saya, dan dia sudah menerima malah 3 bulan dia terima, bulan 3, bulan 4, bulan 5 ya, sekolah menurut dia.
1: Iya, enggak lo.
0: Ya, emang udah pernah lah, karena malah dirajuk, kuy.
1: Nalupe, terima kasih, kuan, Pak Janggo, apa Pak Janggo, matur tuh pala tukang dokter kamar.
0: Oh iya deh, Pak Janggo tuh terima kasih Pak Janggo atas bantuannya.
1: Iya, terima kasih sama-sama, ini di Mako tuh bangun, sudah kau.
0: Jadi, iya rupa kali kan, yang kamu pikir cuma koko Pak Janggo ya?
1: Ayo deh, kagak nih, kapan? Di sini kapan kampung lah?
0: Oh, iya, tobata itu.
1: Iya. Tobata.
0: Pasangin kamu.
1: Lengkap nih, bata rapi.
0: Ya, pemelo Ibu Andayani, guys. Lo nih hari Senin, Ibu Andayani, maksudnya kan itu surat. Saya kan kadang mengkonsep dulu di rumah apa kebutuhan kita dipertanyakan di DPR. Begitu. Jadi surat itu ya ketik karena tidak terlalu bagus kalau tulisan tangan.
1: Iya.
0: Yang begitu.
1: Bangune, apa rahasianya ini Bangune satu kali bersurat tak pernah terima DPR, sedangkan Pak Alam misalnya sampai sekarang dia sama kerma pekun di jalan cari tanah.
0: Saya berinci di situ.
1: Oh ya.
0: Maksudnya ini begitu. Jadi okelah, sekarang kita ini kan Piala Dunia sudah mau digelar tanggal 11.
1: Iya.
0: Ya sih Mil, waktu tanahnya apa namanya Piala Dunia kan 4 tahun sekali ya.
1: Iya.
0: Jadi
1: berhasil ya.
0: Jadi kupasa kiro antena masuk Pak Janggo, tetap kita dapat walaupun televisi apa.
1: Kalau petunjuknya begitu, cuma diarahkan ro anue lokro Gunung Makadae sidrap.
0: Oh iya, arahkan ro antena lokro.
1: Ya, palingkung ke antena itu model UHF yang katu masa gitu mati maya. Iya.
0: Tapi yang satu jalan itu TV kabel ini harus bekerja sama kalau ya, kita mau ya.
1: Ya harus. Jadi dia bermohon.
0: Oh, bermohon
1: kalau TV kabel. Tapi kan kalau begitu pasti terbaca tidak, kalau bermohon atas nama kan TV kabel, tentu kan TV kabel mengkomersilkan, pasti dikomersilkan tuh ikut TPRI.
0: Ya betul, pasti ada anggaran yang diminta TPRI ini kan begitu. Kan dia punya hak siar ceritanya ya.
1: Ya betul, betul sekali.
0: Jadi TV kabel juga harus membebankan ke pelanggan, apakah satu bulan ini menambah
1: ya
0: atau bagaimana kan begitu. Supaya kita bisa menikmati yang namanya sepak bola Akbar 4 tahunan ya.
1: Ya.
0: Kalau di RRI saya dengar, karena sering juga RRI saya monitor. Ini pandangan mata pada itu sih, pada biasa riolo ku.
1: Pada pesing.
0: Iya, pada pesing riolo. Mabila mupi anu ini nama memak ni penyiar ya.
1: Mendingan ke kawan dan meleset.
0: Jadi, macam ini asing ini. Ini namanya lo tendang ibatah sama ku kawan.
1: Lianggap di gol ternyata. Di palik.
0: Jadi kalau DPR, kita kembali lagi bahwa DPR kita itu siap menerima apapun yang perlu dipertanyakan ya. Karena itu DPR perwakilan kita kan begitu. Jadi jangan kita bersangka buruk lah ya, maksudnya bagaimanapun yang kita bawa itu adalah kepentingan masyarakat kan begitu. Jadi di saat kita diterima itu DPR ceritanya bisa mencarikan solusi, bukan yang dia yang
1: memutuskan,
0: mengeksekusi ya.
1: Ya, nasanya Pak Rudi, kami bukan eksekutor.
0: Ya, bukan. Kita hanya, bolehkah DPR memperantarai kita?
1: Iya.
0: Nah, contoh ini seperti Argalong. Kalau memang air isi ulang ini memungkinkan memang dengan harga 8.000, kenapa tidak kan begitu? Kalau masih bisa dibawanya, kenapa tiga lah? Ini kan bisa kita perhitungkan.
1: Bang
0: Malang
1: Onet,
0: kau
1: Bang
0: sudah aku
1: Onet,
0: yang mau.
1: ada itu anu saya kirimkan Ki, bagaimana caranya bisa nonton melalui
0: Oh,
1: aplikasi
0: itu.
1: ya, mungkin siapa
0: Oh,
1: tahu
0: di
1: buat
0: HP-ku ini, di HP-ku ini.
1: Tersuruh anak emak
0: Oh.
1: guru Yeruna mapek
0: Ya,
1: ke
0: ya, ya.
1: sana, nonton gratis
0: Ya.
1: melalui antena biasa, antena UHF.
0: Ya.
1: Ada juga mau nonton bareng mengisi kriteria survei. Ya.
0: Ya kan biasa anggota-anggota Nuri mau nonton bareng kok boleh.
1: Ya,
0: maksudnya
1: itu.
0: Kan ada ruang, ada sedikit di depan rumah itu kosong.
1: Ya.
0: Siapa tahu bisa digunakan, bisa pakai layar lebar ke di situ kan.
1: Ya.
0: Nah, jadi
1: maksud saya layar lebar
0: mudah-mudahan.
1: bosoy.
0: Oh, yo dia sudi.
1: Iya.
0: Ruang ngereng ya, ruang kada mana tuh tengah wani ki. Dulu-dulu kan Piala Dunia itu Indonesia
1: iya.
0: jam 2 malam,
2: ya, tengah wani.
0: Jam sekian malam. Jadi sempat ki begada-begada mibu sereba Mas Sanggara.
1: Ya, laku tuh nih nasi kuning nih.
0: Ya, lagi ternyata ini jam-jam 10 nih, jadi biasa tuh di rumah sana tadi di Kemangurus Suki biasa sekali ini apa biasa diurus masyarakat nanti jam-jam 10 baru berangkat. Jadi itu juga diutamakan. Ya, tapi mudah-mudahan kalaupun gasnya Ibu Andayani masih bermasalah, ya kalau nu mau kita dena.
1: Ya, beransur-ansur nih jek mana tugasnya apa itu nama pemakaiannya.
0: Ya.
1: Ya, kenapa ada serik nasu?
0: Ya, bu biasa panjang gede. Di naji to kiri surau waktu na biasa. Langsung milo rondana Pak Tariga. Angka anggota bawa tabu koso. Angka na bawa Pak Mutu Indonesia.
2: Iya.
0: Wanger wanger. Ini Pak Mutu ini oring. Kerja milo kok magai? Akhirnya kita Pak Tariga, makanya dia teman nasu. Tapi terpatah tarikan bagus orangnya. Nah, mudah-mudahan sehat-sehat. Apa ya rumah tuh Pak Janggo?
1: Yeah.
0: Boleh Kuala Lumpur di operasi. Begitu kita datang demo, ternyata wah syukur alhamdulillah datang ke di sini bangunnya sehat karena sepura di operasi. Biasanya tuh masih lain kalau demo ya Mario Menina. Nah, karena dia mungkin berpikir karena demo ini membuat saya senang karena aturannya jelas saya memberikan ke pare-pare ke daerah lain cukup. Nah, ini tidak tahu di mana ini yang kurang bisa tidak memenuhi pare-pare. Nah, jadi ini yang pemimpin bagus kalau didatangi demo dia malah lebih sehat. Nah, jadi kita harap tabung ini beransur-ansur baik. Karena ini memang kebutuhan kita. Jadi saya harap Ibu Andayani kalau bisa datang mungkin hari Senin cerita-cerita mungkin dulu sama Komisi 3 Pak. Jurusan itu kabar Pak Jangudi?
1: Iya, Lina itu.
0: Nah, cerita nih apa di situ juga ada di Pudail.
1: Amran,
0: Pak di Pudail
1: Rudi.
0: Itu Pak Amran. Ada Yuspari,
1: Pak Yuspari, sama
0: ada
1: Yadi.
0: Ibu Indri kapan?
1: Indriat Komisi 2.
0: Oh, Komisi 2.
1: Iya. Enggak ada,
0: ada mungkin Sulpikar. Sulpikar di
1: Komisi 1.
0: Oh, ya Anuji Pak dari Gerindra ini. Pak
1: ya.
0: Hussein Saud.
1: Hussein Saud Komisi 3.
0: Ya, nah, bagus. Jadi Rudi no Komisi 1.
1: Enggak, Komisi 3.
0: Oh, lu Komisi 3.
1: Komisi 3 memang
0: oh,
1: Komisi 1
0: iya.
1: biasa waktu na periode lalu.
0: Iya, kon Komisi 3.
1: Iya.
0: Oh ya. Jadi saya harap mudah-mudahan ini kan sudah lebaran sudah 1 minggu lebih ya. Mudah-mudahan gas di rumahnya Tuan Dayan sudah lebih mendingan ya. Jadi sekali lagi teman-teman, saya harap juga Pak Janggo dengan Pak Mamang menyertai kita karena ini RDP adalah usulan teman-teman dari Obras ya.
1: Iya.
0: ada tuh cerita no koperda, perda dari DPR. Jadi kita ini usulan dari teman-teman di Obras. Nah, mudah-mudahan ini bisa terrealisasi
1: ya.
0: Dan
1: tapi
0: kita menganggap
1: lo matu ya sudah mandiri Pak.
0: Oh iya, dan mari gagal. Maksudnya sambil
1: dan
0: mendengar kongkabi payan remanda ki bepa.
1: Iya. Napa utah jangan kau tadi wangi bubar mandi. Engkau kau tadi wakil utama.
0: Aku tadi wang. Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya. Pak Haji.
4: Ya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya kau lewat telepon meter rumah opi sih? Apa nangge metal ada tu na polo ianu buan dayani. Ya, bagus lah. Ya tapi bagus artinya semua masukan, semua saran, semua pertimbangan. Ya kita tanggapi positif semua. Wah ini itu ko akan jadi anu ya. Pokoknya saran dan pendapat. Ya, semakin banyak saran dan pendapat, ya, semakin memperkaya kita untuk bisa menganalisa, bisa memutuskan dan bisa mencari solusi yang terbaik. Ya. Ada yang nanya roh di jurusan RDP hari Senin ya terkait dengan galon, tapi ada yang mau membahas tentang gas boleh, boleh nanti dipertanyakan, apalagi kan living sektornya masih di Komisi 3. Siapa tahu nanti dengan saran dan informasi Komisi 3 bisa langsung menjadwalkan untuk dilakukan pertemuan apa dengar pendapat umum. Ya, selain itu kami ya Komisi 1 hari Senin ada dua agenda RDP. Cuma kalau Komisi 1 lebih banyak ke persoalan objek tanah. Kemudian yang banyak juga itu objek apa namanya? Persoalan kepegawaian. Karena Komisi 1 itu bidangnya hukum dan pemerintahan. Ya, mega-mega bahas regulasi kor. Ya, sedikit-sedikit undang-undang pokok agraria, undang-undang tentang ASN, undang-undang tentang pemerintahan daerah, dan undang-undang yang ya macam-macam lah. Ya, lekor. Odi, namo jadi agak korol kalau mau kiko ekon kalian aku mejangi tanrimu ta. Ya, namo di kagak korol ekon kaki tama korol ruangnya di gagak kalau mau kiko Komisi 1. Ya, tabu kamu ya rotoples. Ya, ya, kamu tu agak kau di gagak rotoples urinung. Ya, kau miro. Ya. Apa di tadi ini terkait dengan yang kemarin Pak Bang apa nih Wajanggo sampai terkait dengan sampah ya. Ya itu yang SK. Jadi memang kita sudah saya sudah tindak lanjuti ke Dinas Lingkungan Hidup. Jadi memang SK sebelumnya sudah ada sebenarnya. Ya, jadi yang kemarin apa namanya yang difoto itu mungkin apa namanya ya, mungkin bukan SK tapi kayaknya tulisannya tidak sama. Ya. Dan di catatan itu yang paling bawah ada salah ketik itu. Ada salah ketik, ada jumlah rupiahnya yang tidak cocok. Nah, kemarin juga saya membaca di media sosial terkait dengan beberapa teman-teman yang berkomentar terkait dengan penarikan retribusi melalui Satgas ya. Satgas kemudian ditagi melalui rumah-rumah. Kemudian kenapa ditagi berdasarkan dengan KWH listrik? Ya. Kan banyak juga yang bertanya begitu. Jadi perlu kami luruskan dan kami jelaskan bahwa kebetulan saya anggota pansus waktu 2023 tentang Perda Pajak dan Retribusi Daerah nomor 12 tahun 2023. Saya masih ingat sekali nih. Ya. Karena kebetulan waktu itu apa namanya nih? ada perintah undang-undang. Jadi undang-undang nomor 1 tahun 2022. Jadi termasuk di dalamnya penentuan retribusi apa saja dan pajak apa saja yang boleh ditagih oleh daerah, ditagih oleh provinsi, dan bagaimana pembagiannya. Ya, jadi ya kan metodenya kan dulu lengket di rekening listrik. Nah, listrik. Jadi kalau kita membayar rekening listrik dulunya itu kan sudah terhektar dengan fungsi kebersihan di situ. Jadi mau tidak mau kalau bayar listrik, bayar retribusi. Sama dengan pembelian karcis di pelabuhan waktu itu. Di pejuang cuci anggota di Watiro. Ya kita melihat apa namanya sejarahnya. Jadi dia juga lengket kalau kita beli tiket. Nah, jadi tapi sekarang dengan perkembangan teknologi, sekarang kan sudah online. Jadi ada kehilangan kita, ada loss cara pendapatan melalui retribusi. Jadi kita sudah menyampaikan ke dinas lingkungan, carilah cara inovasi bagaimana caranya supaya ini bisa ditagi dan maksimal hasilnya seperti yang lalu. Ya, jadi kan tidak ada metode yang bisa didapat kecuali ya di SK-kan kemudian disampaikan itu disosialisasikan berdasarkan Perda yang nomor 12 tahun 2023. Kemudian memang kalau sudah tersosialisasi ya diadakanlah penagihan rumah-rumah berdasarkan KWH. Jadi penetapannya itu berdasarkan KWH itu karena berdasarkan undang-undang. Jadi ada undang-undang yang sudah mengatur itu memang. Jadi kemarin ada yang bertanya kenapa berdasarkan KWH? Ya, karena ada petunjuknya begitu. Jadi ada undang-undang pertama itu undang-undang yang paling tinggi itu undang-undang nomor 1 2022 memerintahkan apa namanya? Kita ya jadi memerintahkan kepada daerah untuk menyatukan itu retribusi. Jadi kan dulu ada namanya retribusi jasa umum, ada retribusi jasa usaha, dan ada retribusi jasa tertentu. Nah, dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 itu harus disatukan dan diberi waktu kepada daerah untuk melakukan penyusunan ini sampai 2 tahun kemudian. Jadi 2024 Januari itu seharusnya dengan perda yang baru disesuaikan dengan cara penarikan masing-masing retribusi dan pajak. Jadi semua retribusi dan pajak itu ada dasar perkenaannya untuk menarik termasuk sampah. Jadi dari undang-undang nomor 1 itu kemudian undang-undang lagi undang-undang 81 tentang pengelolaan sampah. Kemudian dari undang-undang 18 tahun 2008 itu dari berbagai pasal di dalamnya itu mengarahkan agar supaya dilanjuti dengan PP sebagai petunjuk teknisnya. Maka muncullah PP nomor 81 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah dan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Kemudian kalau kita melihat PP 81 di pasal 29 itu harus ditindaklanjuti dengan Permendagri. Maka lahirlah lagi Permendagri nomor 7 tentang Permendagri 7 nomor 2000 tahun 2021 tentang tata cara perhitungan tarif retribusi penyelenggaraan penanganan sampah. Ya, makanya itu diaturlah di situ Permendagri sudah diatur berdasarkan KWH listrik. Nah, kemudian untuk menindaklanjuti semua itu maka namanya Perda 12 tahun 2023 pare-pare tentang pajak dan retribusi. Nah, jadi sekarang ini sudah berbentuk Perda semenjak 2023 dan berlaku Januari 2024. Ini yang kita ingatkan kepada dinas lingkungan agar supaya memaksimalkan ini dalam rangka meningkatkan PAD. Karena tidak ada jalan satu-satunya. Karena sekarang ini efisiensi, apalagi kita kemarin 101,9 miliar itu kan dana dari pusat diberikan kepada daerah, itu diambil alih kembali oleh pusat untuk dikelola dalam program 8 program strategis pembangunan nasional oleh Bapak Presiden. Jadi dengan adanya itu, pemerintah berharap agar supaya pemerintah daerah memaksimalkan potensi pajak dan retribusi, kemudian BUMD, kemudian BLUD. Nah, kalau BUMD, ya

0: sebenarnya kalau kita melihat kondisi, tidak ada daerah yang dispesialisasi, maksudnya ada daerah lorong tidak bisa ditagi karena tidak pernah diambil sampahnya. Semua wilayah yang ada di Parepare harus ditagi dan harus diambil sampahnya. Ya, apakah dia di lorong, bagaimana caranya? Ya, makanya kita usulkan juga ke Dinas Lingkungan melalui APBD kemarin agar supaya diperbanyak juga kendaraan-kendaraan tiga roda yang bisa masuk ke lorong-lorong untuk menjangkau itu. Ya, ini yang nanti muncul kecemburuan, tidak pernah diambil sampah tapi ditarik retribusi. Nah, kan ini kita sudah ingatkan ini agar supaya pelaksanaan pengambilan sampah dan pembayaran retribusi itu dilakukan secara bersama. Jadi sampah diambil, bayar retribusi setiap bulannya. Jadi kemarin juga ada contoh ini. Jadi ada orang menagih sekaligus 3 bulan. Ya, jadi dengar-dengar ada pembicaraan, ternyata warga yang bersangkutan coba-coba menawar bagaimana kalau 1 bulan bisa jadi dulu atau 2 bulan, bisa asal ada dibayar. Ya, jadi kan ini juga apa namanya? Contoh-contoh yang tidak benar. Contoh-contoh yang tidak benar. Jadi janganlah dilakukan kalau memang mau ditagi. Ya, ditagi berbulan, jangan sampai ada yang tertunggak atau orang sudah lancar bayar tapi dibuatkan menjadi ada tunggakan, sehingga ini juga nanti nih jadi banyak contoh-contoh yang bisa dilakukan. Jadi jadi model-model seperti ini dalam rangka menarik retribusi. Jadi dari dulu kita sampaikan, lakukan sosialisasi. Nah, makanya juga pernah kami dari Komisi 1 agar supaya penanganan retribusi itu dikembalikan ke kecamatan semua. Nanti kecamatan yang memberdayakan RT RW. Tapi kan kemarin oleh pemerintah membentuk satgas. Nah, jadi kita sudah mempertanyakan kira-kira satgas dengan RT yang mana lebih bagus keberadaannya yang ada di bawah dalam rangka melakukan retribusi sampah. Ya, tapi kan pemerintah tetap bersikuku bahwa satgas lebih bagus. Nah, inilah yang satgas ini yang harus turun lebih bagus untuk melakukan itu. Jadi jangan sampai nanti terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Jadi bagusnya memang dilakukan pemberitahuan dulu. Tapi ini kan sudah lama sebenarnya. Ini harus sudah berjalan. Ya, jadi makanya sampai sekarang kita melalui retribusi sampah, retribusi yang lain-lainnya ini agak, terutama di kebersihan ini agak kurang. Ya, karena tadi sudah tidak sesuai dengan kondisi yang sebelumnya waktu ikut di rekening listrik, ikut di tiket Pelni, begitu. Lebih gampang ditagih. Sekarang ini susah. Jadi ya kami sudah ingatkan Dinas Lingkungan agar supaya kalau memang mau dilakukan mulai dari sekarang, ya lakukan dengan sekarang lebih bagus dan tertib. Tapi sebelumnya kasih ingat memang ke bawah bahwa kami mau lakukan ini. Jangan tiba-tiba karena nanti masyarakat lagi kaget.
1: Iya. Ya. Halo, minta ya. Maaf Pak Dewan, bisa saya potong sedikit saya Pak. Ada pertanyaan. Saran saja ini, kan kemarin itu ada sosialisasi tentang itu beberapa hari yang lalu lah maksudnya tentang retribusi ini. Sebenarnya ada saran yang bagus sih sebenarnya yang muncul di kelurahan kami. Kalau ini dikembalikan misalnya ke kayak kecamatan atau ke kelurahan, kenapa sih tidak perlu sebenarnya berdasarkan KWH, tetapi kita pungut ke masyarakat semua sama, mungkin 3.000 atau 5.000. Karena pertimbangannya kalau diklasifikasikan seperti itu, ada yang enggan membayar. Mungkin saja kalau bahasanya itu yang mengusulkan, ya kocek demi miti terumo tuh, daripada kita mengharapkan banyak tetapi tidak akan berlangsung lama, tidak konsisten, seperti tidak continue. Lebih baik kita ratakan, kan perkembangan-perkembangan selanjutnya nanti itu kan banyak akses yang muncul dari itu. Karena kan mesti ditanya dulu berapa watt di rumah tak. Ini kan masyarakat juga tidak mengerti, satgas juga tidak mengerti berapa watt yang ada di rumahnya. Ini kan tidak ada data yang dipegang oleh satgas. Ini barangkali mungkin masih sebenarnya bisa ada diskusi yang lebih panjang sebenarnya tentang ini, tentang cara menarik retribusi dari masyarakat. Kalau seperti yang diusulkan Mas Arya, baik kita ratakan saja, mungkin 5.000 sudah tidak terlalu berat, atau 3.000, 4.000 kah? Kalau dikalikan misalnya per rumah tangga, itu kan lebih bagus sih sebenarnya, daripada kita mengharapkan banyak, tetapi tidak akan continue itu pembayaran seperti itu. Itu saja barangkali sementara, kan akan mungkin waktu juga masih bisa didiskusikan kembali. Oke, terima kasih Pak Dewan. Assalamualaikum.
0: Ya, terima kasih Pak Mat. Jadi saya kira pertanyaannya cukup bagus dan sangat relevan sebenarnya. Jadi memang dulu waktu penyusunan ini, kami memang dasar penentuan untuk tarif retribusi, terutama retribusi kebersihan, kita mau memang dulu seragam saja. Tapi karena memang ada regulasi yang dipedomani oleh pemerintah, termasuk Permendagri nomor 7 tadi itu, nah itu kan sudah diatur di situ, jadi memang sudah diklasifikasi. Jadi arahan pemerintah waktu itu melalui bidang pendapatan mengharapkan agar supaya disesuaikan. Tapi kami mengharap waktu itu agar supaya untuk menyamaratakan ini, itu disamaratakan saja. Tapi dia bilang di Skenda waktu itu ada klasifikasi Pak. Ada rumah tangga yang memang 450 itu mungkin gratis. Ada juga yang rumah tangga yang klasifikasi KWH-nya lebih tinggi, itu yang bertingkat-tingkat. Jadi ada rumah tangga, ada bisnis, ada umum, dan ada usaha. Ya, jadi semua diklasifikasi. Ya. Ya, disubsidi silang. Jadi subsidi silang. Jadi sebenarnya rata, cuma karena adanya klasifikasi KWH sehingga ada tarif yang beda-beda di situ. Tapi pada dasarnya data untuk menutupi yang rendah, ada tadi yang gratis itu. Ya, begitu maksudnya. Subsidi silang nih. Ya. Tapi ini kan kembali ke pemerintah. Jadi kalau ini juga nanti kami sampaikan ke Badan Keuangan atas usul Pak Ahmad, bagaimana kira-kira kalau kita tinjau, kita ratakan namanya. Ya, ini bagus. Kira bagus ini. Nanti kita kembali dengan Badan Keuangan ya, bagaimana jalan keluarnya. Tapi yang jelasnya nanti kalau ada kesepakatan pemerintah bahwa karena kondisi ekonomi, kondisi rumah tangga, sehingga ada pertimbangan untuk, dan ada usulan dari setiap kecamatan kemarin, RT, RW, agar supaya disamaratakan, boleh juga nanti pemerintah mengambil diskresi memanakan revisi di Perda ini agar supaya tarif retribusi ini bisa disamaratakan. Saya kira bagus ini. Ya. Ya, saya kira begitu aja kok, karena waktu. Ya, Indonesia. Ya. Mungkin besok atau hari Senin kita lanjut lagi, siapa tahu masih ada masukan-masukan dari teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih.

0: sini pesaku ku pendengar ya. Mila wa mahkada wa billahi taufiq wal hidayah.
1: Insan Mesra, demikian telah kita ikuti bersama obrolan sana sini yang dipersembahkan oleh www.radiomesra.com.
2: Demikian acara Obras, obrolan sana sini untuk hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga saran, kritikan, solusi serta pendapat kita semua bernilai ibadah. Selamat mendengarkan program kami selanjutnya. Tetap di 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi. Mesranya musik dan informasi.
3: Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com, www.radiomesra.com. Hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga.
4: And now,
5: stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com. 102,8 FM, Mesranya musik dan informasi.
3: Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com, www.radiomesra.com. Hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga.
6: Buat elektrijen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, elektrijen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
7: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, Akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
8: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
9: Begini Kak, selupai kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau wi teman-temanku makan ikan.
8: Ikan apa mau nak makan?
9: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
8: Betul sih Jek, nah teman-teman mau mapan rasa-rasa. Jangan Ki khawatir, ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
4: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di Patato. Hubungi 0813-555-13065 atau 0852-4161-4234.
9: Alhamdulillah, jadi pesankan muka boleh sekarang, nah.
10: Rumah makan Patato.
11: Bagus, toh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya pada kita semua. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka mempererat tali silaturahmi serta meningkatkan keimanan dan

almarhum Ustaz Jeffrey Al-Bukhari, yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 12 bulan 6 2026 waktu ba'da salat isya pukul 19.10 menit waktu Indonesia Bagian Tengah sampai selesai, bertempat di Masjid Raya Kota Parepare. Mari kita luangkan waktu untuk melangkah bersama menuju rumah Allah, membawa keluarga, kerabat dan tetangga untuk mereguk ilmu serta keberkahan dalam majelis yang mulia ini. Siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Demikian undangan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kehadiran segenap jemaah, kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Acara ini juga terselenggara atas kerjasama pengurus Masjid Raya bersama Bapak Dr. Haji Suryanto Mujib, SAGME. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurus Masjid Raya Parepare, Ketua Haji Abdul Latif Hafid, Sekretaris Aziz Iskandar.

Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com, www.radiomesra.com. Hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com. Infonya ada, entertainnya juga.

0: www.radiomasra.com.
1: Allahu Akbar.

0: masih mendengarkan Radio Mesra.
1: Ya, 102,8 Mesra FM. Terima kasih Insa Mesra masih saja tetap mendengarkan Mesra FM untuk siang hari ini. Dan kita ingatkan kepada Insa Mesra, telah masuk waktu sholat duhur untuk daerah Kota Parepare dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat duhur, selamat menjalankan amalan ibadah lainnya. Semoga aktivitas ibadah hari ini dapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: And now, stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com. 102,8 FM, Mesranya Musik, Hanya Musik, Informasi, Informasi, Informasi.
3: Ali radhiyallahu anhu, ya. Kemudian ada Sayyidina Utsman bin Affan. Kemudian ada sahabat Zubair bin Awam. Kemudian ada sahabat Abdurrahman bin Auf bin Abdi Auf bin Abdul Haris bin Haris. Kemudian ada yang menerima dakwah Nabi, itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian ada Talha bin Ubaidillah bin Utsman bin Amru. Kemudian ada Suhaib Ar-Rumi. Kemudian ada sahabat Sabiqin Al-Awwalin Abdullah bin Mas'ud, ya, yang dulunya penggembala kambing. Kemudian ada dari Arabil Badia, dari Arab, dari Arab yang Arab pinggiran, Arab Badia, yaitu Abu Sar Al Ghifari. Abu Sar dari suku Ghifar. Dan masih banyak lagi yang lainnya seperti Khalid bin Sa'id bin As. Kemudian setelah sudah mungkin dengan sudah lewat 3 tahun, baginda Nabi beralih ke ad-da'wah bil-jahri atau al-jahru bit-tabliq, berdakwah secara terang-terangan. Setelah dilakukan itu banyak reaksi, tapi Nabi tetap jalan walaupun bertubi-tubi dihalangi dakwanya, tapi berpegang kepada ayat Al-Quran surah Al-Hijr ayat 94 mengatakan fasda bima tu'mar wa'arid anil musyrikin, sampaikan apa yang telah diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Kemudian selanjutnya di ayat lain Allah mengatakan wa andir asyiratakal akrabin, sampaikan berita-berita agama itu terhadap keluargamu yang dekat, beritahu, beri ancaman kaitannya dengan kedatangan hari akhirat. Asyiratul akrabin, keluarga yang dekat seperti Banu Hasyim, Banu Muttalib, Banu Naufal, Banu Abdisyams. Allah mengatakan di ayat lain wahfid jannahaka liman ittabaka minal mu'min fa'in asauta fa'in asauka fa'kul inni bari'u mimma ta'malun, surah Suara. Jadi sampaikan yang diterima atau tidak diterima, Nabi menyampaikan itu dan mengumpulkan keluarga dekatnya, disampaikanlah apa yang menjadi tujuan utama dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi itu tidak mendapat respon yang baik, bahkan di Nabi dicaci maki, Nabi dicela, ya. Apa yang disampaikan di ketika Nabi mencela, mencaci maki penyembahan berhala. Reaksi semakin menjadi-jadi. Tapi Rasul dengan reaksi itu akhirnya dia memerintahkan kepada sahabat yang tertentu untuk hijrah ke Habasyah, hijrah ke Ethiopia. Setelah pulang dari sana, itu bangsa Arab Quraisy mengancam baginda Nabi, mengancam baginda Nabi untuk dihabisi. Akhirnya Nabi mengambil jalan untuk hijrah ke Madinah. Setelah dilakukan lobi, orang Arab Quraisy melakukan lobi kepada Nabi melalui pamannya Nabi Muhammad, yaitu Abu Talib, tapi tidak mempan apa yang mereka lakukan. Banyak hal yang dilakukan, antara lain diajak oleh Nabi mau diberi jabatan, kalau mau jadi raja ya melalui pamannya itu dia katakan, ini ada bujukan dari orang Quraisy, yaitu bujukan kepada Nabi, kalau mau jadi raja diangkat jadi raja, mau jadi orang kaya ya sepakat penghulu-penghulu Quraisy itu akan mengumpulkan harta diberikan kepada baginda Nabi. Tapi Nabi tidak memperdulikan bujukan yang ditawarkan. Bahkan Nabi mengatakan dia melalui pamannya, ya ammi, wahai paman, beritahu orang Quraisy itu, andai kata bulan, matahari diletakkan di tangan kanan saya dan bulan di kiri saya untuk meninggalkan ajaran yang saya bawa dan tidak melakukan dakwah lagi, maka saya tidak akan berhenti. Lawa la usam syafiyamini wal kamara piyasari ala an atraka hasal amala ma taraktu hatta izrahillahu aw ahlakadunahu. Saya tidak akan meninggalkan apa yang dijanjikan oleh Allah kepada saya. Sekalipun matahari di tangan saya, bulan di kiri saya tidak akan berhenti. Hatta izrahillahu aw ahlakadunahu, sampai nampak kemenangan atau Allah membinasakan yang lainnya, yaitu prinsip Nabi tidak akan berhenti. Jadi disampaikanlah ke Arab Quraisy itu bujukan-bujukan yang lain lagi, antara lain bujukan itu dikatakan, kalau begini, sesekali-sekali kami datang menyembah Tuhanmu dan sesekali-sekali kamu menyembah Tuhan kami. Jadi turun ayat terkait dengan bujukan itu mengatakan, fa ansallahu fi salika kulliya ayyuhal kafirun. Turun surah ayyuhal kafirun, suratul kafirun. Katakan kulia ayuhal kafirun, katakan Muhammad, hai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, sekali-kali saya tidak akan menyembah Tuhan yang kamu sembah. Disampaikan wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian tidak akan menjadi penyembah Tuhan yang kami sembah. Wala ana abidu ma abattum, dan saya tidak akan menjadi penyembah apa yang kamu sembah, berhala-berhala, Lata dan Uzza. Wala antum abiduna ma'abud, dan kamu tidak akan, kalian tidak akan menyembah Tuhan yang saya sembah. Itu jawaban Nabi, lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama, bagi kalian agama kalian, bagi saya agama saya. Jadi itu jawaban Nabi kepada kaum Quraisy yang menawarkan supaya sesekali-sekali kita toleransi beragama. Jadi tidak dinamakan toleransi beragama karena kita beralih Tuhan, menyembah Tuhan kamu yang banyak, dan kamu tidak akan menyembah Tuhan saya yang satu. Itu jawaban baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kaum Quraisy, dan akhirnya disepakati karena tidak ada jalan untuk menahan dakwah Nabi kecuali dengan jalan membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari situlah Nabi disampaikan dari Jibril supaya tinggalkan Mekah, hijrah. Dia hijrah bersama dengan Abu Bakar di malam yang telah ditentukan. Nabi hijrah bersama dengan Abu Bakar, dan walaupun di akhir Safar, awal dari Rabiul Awal, Nabi hijrah dan tiba di Madinah 12 Rabiul Awal, kalau dihitung-hitung itu bulan 3. Tapi bulan Muharram, sejak bulan Muharram Nabi sudah berencana untuk berhijrah dari Mekah. Tapi nanti terrealisasi cita-cita Nabi itu, niat Nabi itu setelah masuki bulan Rabiul Awal. Jadi sekalipun bulan Rabiul Awal Nabi hijrah, tapi tahun baru Islam, tahun baru itu dan tahun kalender Hijriah itu dimulai dari Muharram. Seperti itu alasan Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab di saat berombak dengan kibarus sahabat, pembesar sahabat, untuk menentukan tahun hijrah, untuk menentukan tahun Islam. Ya, dihitung dari hijrahnya Nabi, bukan dihitung dari lahirnya Nabi, dan bukan dihitung dari pelantikan Nabi sebagai Nabi terakhir di usia 40 tahun. Semua itu, kata Sayyidina Umar, kita jadikan ini karena hijrahnya lah Nabi. Nanti setelah Nabi hijrah ke Madinah, baru agama Islam itu berkembang, baru agama maju, dan Nabi leluasa di Madinah itu mengembangkan agama, karena di sanalah Nabi menjadi pemimpin agama dan sekaligus pemimpin negara. Dia sebagai kepala negara dan sebagai kepala agama. Kemudian hadirin dan hadirat sekalian, sehubungan dengan malam ini adalah dalam kalender Hijriah itu malam ke-9 dari bulan Muharram. Jadi sebelum saya lanjutkan ini kisah tentang hijrahnya baginda Rasul dan tahun baru, kita akan singgung sedikit kaitannya dengan keutamaan Asyura. Asyura artinya 10. Nisbahnya dikaitkan dengan Muharram, Asyura tanggal 10 Muharram. Ya, dikatakanlah Asyura, Asyura dari kata Asyara, 10. Jadi setiap tahun di saat kita berada di bulan Muharram itu sudah dipersiapkan diri untuk mempuasakan hari ke-10 Muharram. Hari ke-10 Muharram. Nabi dikatakan di sini akhrajan Nasa'i an Ali radhiyallahu anhu. Riwayat hadis dikeluarkan oleh Nasa'i dari Sayyidina Ali yang diridhai Allah. Dia katakan in kunta sha'iman ba'da syahri Ramadhana. Jika kamu puasa sesudah bulan Ramadan, fasum li Muharramin, maka puasakanlah Muharram. Fa innahu syahrun syahrullahi fihi yaumun taballahu ala qaumin. Karena bulan Muharram itu di dalamnya Allah menerima tobatnya suatu umat, suatu kaum. Begitu pula di dalam Muharram itu wa itu ala akhirnya menerima tobat dari umat yang lain. Artinya di bulan Muharram itu kejadian-kejadian yang terjadi bulan Muharram menjadikan hari bersejarah dan dijadikan hari mengulang setiap tahun karena hari bersejarah melakukan puasa ya, hari ulang tahun melakukan puasa. Wasihan an ibni Abbasin, dari Sihan Bukhari dan Muslim. Sihan dua perawi hadis terbesar yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. An ibni Abbasin, riwayat dari Ibnu Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kalimal Madinata, waktu dia hijrah ke Madinah, tiba di Madinah, bahwa jadal Yahuda siyaman yuma Asyura, didapatilah kaum Yahudi puasa pada tanggal 10 Muharram. Jadi Nabi mengamati bahwa orang Yahudi ternyata puasa di bulan Muharram. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka suatu saat Nabi tanya, dia menanyai mereka orang Yahudi itu, ma hasal yawm alladhi tasumunahu, hari apa ini yang anda puasakan, kenapa anda puasa di hari ini 10 Muharram. Faqalu, maka mereka mengatakan, hasa yawmun azimun, ini adalah hari yang agung, hari yang agung, anjallahu pihi Musa wa qawmahu, anjallahu pihi Musa wa qawmu, Allah menyelamatkan pada hari ini Nabi Musa dengan umatnya, wa agraka fir'auna wa qawmahu, dan menenggelamkan Fir'aun dan pasukannya, nah, di hari 10 Muharram. Fasamahu Musa syukran, maka Nabi Musa mempuasakan hari kemenangan itu, hari agung itu, karena tanda terima kasih, tanda terima kasih kepada Allah. Panahnu nasumuhu, maka kami orang Yahudi sebagai umatnya Nabi Musa mempuasakan juga 10 Muharram itu. Jadi turun temurun orang Yahudi memperingati 10 Muharram, hari kemenangan, hari yang agung, karena hari kemenangan Nabi Musa. Karena dipahami sejarahnya Nabi Musa dengan Fir'aun di saat dia bermusuh, terjadi perang antara Musa dengan Fir'aun. Nabi Musa diburu oleh Fir'aun lalu tiba di pinggir laut, Laut Merah. Di ketika Musa sampai di sana, Allah memerintahkan memukulkan tongkatnya lalu laut itu menjadi darat. Lewat Nabi Musa dengan pasukannya, kemudian menyusul di belakang Fir'aun dengan pasukannya. Setelah Nabi Musa tiba di sebelah, Fir'aun menyusul, darat itu kembali menjadi laut, terbelah kembali dan tenggelamlah pasukan Fir'aun. Tenggelam Fir'aun dengan pasukannya. Jadi terjadi di situ, kalau menurut riwayat ini adalah 10 Muharram, tenggelamlah Fir'aun dengan pasukannya. Kecuali Fir'aun yang diberi kesempatan, jasadnya, tubuhnya Fir'aun tidak tenggelam, tetap mati, tapi tidak hancur jasadnya atau tubuhnya. Terombang ambing dibawa gelombang laut dan akhirnya terdampar dan ditemukan di kota Mesir di bagian Mulukut Tawaib, di daerah Luxor. Di sana didapati jasad, dan setelah diteliti dicocokkan dengan Al-Quran bahwa ini jasadnya Fir'aun yang disebutkan di dalam Al-Quran. Jasadnya Fir'aun yang tidak hancur, jadi tetap utuh sampai hari ini. Jadi itu terjadi, maka kemenangan Nabi Musa terhadap Fir'aun, dipuasakanlah Musa dengan umatnya setiap tahun kaum Yahudi. Maka Nabi mengatakan panah, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka baginda Rasul mengatakan, panah nu ahqu wa aula bi Musa minkum. Kami ini lebih wajar pantas dengan Nabi Musa dari kalian kaum Yahudi. Kami lebih pantas dan lebih utama dengan Nabi Musa dari kalian. Fasamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi mempuasakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempuasakan, wa amara ashabahu bisiyamihi, dan menyuruh sahabatnya juga mempuasakan. Jadi dari sinilah kisahnya terjadinya puasa Asyura bagi kita umat Islam. Jadi hari kemenangan. Wa Muslim an Abi Qatadah. Riwayat Muslim dari Abi Qatadah. Sanadnya dari Qatadah. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia katakan pernah ditanyai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an siyami yaumi Asyura'a, mengenai pahalanya di hari Asyura itu, mempuasakan hari 10 Muharram. Faqala, maka Nabi mengatakan, yukaffiru sanatal madiyah, mempuasakan 10 Muharram melebur dosa setahun yang lalu. Ini dia dalilnya, keterangannya dari hadis Nabi kaitannya dengan 10 Muharram. Wal Baihaqi, riwayat dari Baihaqi juga mengatakan, sumu at-tasiyah wal asirah wa la tusabbihu bil yahudi, puasakanlah kalian hari ke-9 Muharram dan hari ke-10, dan jangan serupakan puasamu dengan orang Yahudi. Jadi ini riwayat dari Baihaqi. Nabi mengatakan, seandainya kita bisa mempuasakan 9-nya, misalnya besok 9 Muharram, itu lebih afdal lagi, berarti 2 hari, hari Ahad dengan Senin, 9 dengan 10 namanya Tasu'a dan Asyura, 9 dan 10. Apa alasannya? Maka Nabi menganjurkan puasakan hari ke-9. Dia katakan, wala tusabbihu bil yahudi, supaya tidak serupa puasa kita dengan kaum Yahudi, umatnya Nabi Musa. Jadi Nabi melarang penyerupaan. Jangan serupakan agamamu dengan orang Yahudi. Jangan serupakan puasamu. Karena Yahudi puasa pada hari 10, maka untuk membedakan puasa kita tidak serupa dengan puasa Yahudi, puasakanlah hari ke-9. Wala tusabbihu billahud. Jadi inilah Nabi melarang penyerupaan itu. Karena ada hadis Nabi yang lain mengatakan, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupakan dirinya dengan satu umat, maka dia dihitung bagian dari umat itu. Nabi melarang kita menyerupai agama lain. Jadi untuk menyalahi puasanya orang Yahudi, kita puasa, dianjurkan puasa hari ke-9. Jadi kalau begitu puasa 2 hari. Misalnya hari tahun ini hari Ahad, jatuhnya besok dan hari Senin 9-10. Jadi itu di sini letak hikmahnya, ditambah 2 hari Tasu'a. Nabi di riwayatnya mengatakan, la in istu ila qabilin la sumanatasi. Jika saya masih hidup tahun depan, saya akan mempuasakan hari ke-9. Jadi setahun sebelum Nabi meninggal, dia anjurkan. Nabi mengatakan, andai kata saya masih hidup tahun depan, saya akan puasakan hari ke-9. Ternyata Nabi sudah meninggal tahun itu, tidak sempat mendapati lagi Muharram tahun depan. Jadi hadis yang begini dalam ulumul hadis dikenal dengan hadis hammiyah. Hadis yang diucapkan Nabi menunjukkan cita-cita, tapi tidak sempat direalisasi, lalu beliau meninggal. Tapi hukumnya di dalam hadis hamiyah itu boleh dilakukan, walaupun Nabi tidak melakukannya, karena ini suruhan, perintah. Wala tusabbih billahud, jangan serupakan puasamu dengan Yahudi. Jangan serupakan dengan kaum yang lain. Juga dalam hal pakaian, Nabi mengatakan, Allah, yang artinya Allah mengutuk orang-orang laki-laki yang menyerupakan pakaiannya dengan perempuan. Begitu pula sebaliknya, Allah mengutuk, ya, Allah membenci. Dikutuk itu artinya dibenci, orang perempuan yang menyerupakan pakaiannya dengan laki-laki, atau laki-laki menyerupakan dirinya dengan perempuan, perempuan menyerupakan dirinya dengan laki-laki. Nah, dari sinilah maka misalnya kalau kita laki-laki memakai anting-anting, memakai kalung, memakai gelang, berarti itu menyerupai dirinya dengan perempuan. Ya. Itu Nabi mengatakan dikutuk laki-laki yang menyerupakan dirinya dengan perempuan, atau perempuan menyerupakan dirinya dengan laki-laki. Itu penyerupaan.

Maka an Fati bin Suhruf annahu qala. Ini ada satu hikayat dari Fath ibn Suhruf annahu qala. Dia mengatakan kuntu uktul namlah uktulin namli al khusa kulla yaumin. Saya pernah memberi makan semut itu. Saya memberi makan semut dengan roti tiap hari. Tiap hari dia ada, mungkin dia datangi sarang semut, dia berikan roti tiap hari. Balam makana yawmu asyura'a, ketika datang hari 10 Muharram, lam takulhu, semut itu tidak memakannya, tidak makan roti. Artinya ini dia katakan bahwa semut juga pada hari 10 Muharram itu dia puasa. Ini sesuatu yang ajaib. Seorang ulama pernah menceritakan bahwa setiap hari dia berikan semut itu roti. Setelah tiba hari Asyura 10 Muharram, dia masih tetap memberikan roti, ternyata rotinya tidak dimakan. Artinya logikanya bahwa semut itu puasa juga di hari 10 Muharram. Wahaka al-yapi'i wan-nasiri pi'idahi min ajabima warala pi'asyura'ah. Dari yang diriwayatkan terkait dengan keutamaan 10 Muharram, annahu kana yasumul husu wal hawam, bahwa 10 Muharram itu dipuasakan juga oleh sekelompok binatang-binatang molata. Jadi ini menunjukkan bahwa binatang di suatu saat, binatang tertentu juga itu puasa. Dan dia mempuasakan 10 Muharram. Hasil penelitian sebagian ulama memang dikatakan bahwa ibadah puasa itu ibadah yang komprehensif. Artinya ibadah puasa itu menyeluruh, bukan hanya manusia yang berpuasa. Nah, baik di bulan Ramadan ataupun lainnya. Yang mudah katanya, menurut ilmuwan peneliti itu, yang mudah dipahami, yang mudah diketahui bahwa sekelompok binatang itu puasa, itu misalnya misalnya hewan dari unggas, ya, ayam atau yang lainnya, ya, hewan unggas itu bisa dilihat. Katanya kalau masa mengerami telurnya yang betina itu, dia tidak makan, dia tidak makan. Jadi itu dianggap bahwa itu bagian dari puasanya unggas itu. Dari di hari tertentu dia tidak makan kecuali di pagi hari atau di sore hari. Nah, seperti itu yang biasa diungkap oleh para peneliti, bahwa ibadah puasa itu komprehensif. Namanya komprehensif artinya menyeluruh. Kalau kita mengacu ke ayat, Allah mengatakan di dalam Al-Quran bahwa tidak ada satu hamba, tidak ada satu makhluk Allah maksudnya, yang tidak menyembah Tuhan. Tidak menyembah Tuhan, semuanya ada pengabdiannya kepada Tuhan. Mungkin hanya kita tidak tahu dalam bentuk apa pengabdiannya, apakah puasa, apakah salat atau sebagainya. Tidak ada yang tidak menyembah kepada Tuhan menggunakan penciptaannya itu, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, lalu dia puasa. Nah, misalnya seperti tadi binatang unggas, hewan unggas.

Wahraya Abu Musa al-Madini an Abdullah bin Umar. Dikeluarkan oleh Abu Musa al-Madini dari Abdullah bin Umar, dia katakan mansama Asyura, barang siapa yang mempuasakan hari Asyura, hari ke-10 Muharram, pakaan nama sama sanata, bagaikan dia mempuasakan setahun. Wa man tasaddaqa fihi kana ka kasadaqatis sana. Barang siapa memberikan sedekah di hari Asyura itu sama pahalanya dengan bersedekah setahun. Karena kasadaqatis sana. Nah, jadi ini anjuran juga bersedekah bagi yang mampu bersedekah di hari Asyura. Wa Tabrani wal Baihaqi, dikeluarkan oleh Tabrani dan Baihaqi an Abi Sa'idin, dari Abi Sa'id, dia katakan mawassa'ala liyalihi yawma Asyura'ah, barang siapa yang bermurah-murah di hari Asyura itu terhadap keluarganya, artinya mapasakene ki keluargana di hari 10 Muharram, dia belanjai keluarganya di hari Muharram. Barangkali ini yang dimaksud, biasa kita tradisi di mungkin di Nusantara ini budaya yang berbelanja pada hari 10 Muharram, ya ini ada keterangannya, minimal ini asar, bahwa orang yang membelanjai keluarganya di hari Asyura. Wassa Allahu alaihi wa sanati kulliha. Maka Allah akan memberkahi rezekinya setahun, setahun itu, selama setahun. Allah akan meluaskan rezekinya selama setahun itu. Ini jadi pemotivasi, bukan berarti mempromosikan pedagang-pedagang bahwa dia gembira pada hari 10 Muharram karena banyak orang

belanja. Tapi ini ada keterangannya, ada keterangannya hadis yang dikeluarkan oleh Tabrani dan Baihaqi, bahwa orang yang bermurah-murah di hari Asyura terhadap keluarganya, bermurah-murah artinya dia belanjai, dia dia traktir, kalau bahasa kita ini, bahasanya sekarang, dia traktir keluarganya, atau dia belikan apa-apa anaknya, belikan pakaian, belikan sandal, apakah yang biasa orang itu dia beli timba, beli apa, baskon, apa yang digunakan dalam keluarga. Nah, artinya itu tapa'ul, keoptimisan dalam agama, bukan pemari, tapi itu budaya keoptimisan. Mudah-mudahan setahun itu juga diberkahi, diperluas rezekinya. Qala Sufyan ibn Uyainah. Sufyan ibn Uyainah mengatakan, jarrabnal amala bihadzal hadisi, kami perhatikan hadis ini, hamsina sana, selama 50 tahun. Fawajalnahu kasalik, maka kami dapati betul begitu. Jadi ada seorang ulama yang namanya Sufyan ibn Uyainah, dia amalkan ini hadis, berbelanja di 10 Muharram, maka dia kata selama 50 tahun katanya, ternyata betul apa yang dikatakan dalam hadis itu, diberkahi rezekinya sepanjang tahun itu, karena dia belanjahi keluarganya di hari 10 Muharram. Nah, jadi itu yang yang kita perhatikan biasa, sehingga

ada kecuali hanya memberikan sedekah ke ada ibu dengan anaknya datang mengemis, maka saya berikan apa yang dia minta. Makanya dia katakan, wah, kamu ini beruntung karena kamu dapat istana di surga, tapi kamu tidak akan mendapatkannya karena kamu bukan muslim. Faqala anta lasta muslimin faqata asina. Maka setelah dia tahu bahwa balasannya sedekahnya pada hari Asyura, ada dua istana disiapkan di dalam surga, akhirnya dia putuskan agamanya, dihentikan bermaksiat, membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa anna dinahu huwal haq. Dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, saya bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusannya, wa anna dinahu huwal haq, dan sesungguhnya agama Muhammad itu adalah benar. Nah, dia tinggalkan agama Nasrani dan masuk Islam. Berkas sedekahnya yang diberikan kepada ibu yang datang mengemis di rumahnya. Ini seorang pendeta yang disebutkan di dalam kisah ini. Itu berkahnya, sehingga dia mimpi, ada seorang yang mimpi yang mengatakan bahwa kamu dibikinkan dua istana di surga karena berkah dari sedekahmu itu. Tapi kamu tidak akan menikmati karena kamu bukan muslim. Nah, dengan mendapatkan informasi itu, dia putuskan agamanya dan mengucapkan syahadat. Jadi ini suatu kisah yang mendapatkan berkahnya dari 10 Muharram itu karena dia bersedekah. Karena di sini juga dikatakan kita dianjurkan untuk bersedekah di hari 10 Muharram. Bahwa bersedekah di 10 Muharram sama dengan bersedekah setahun. Mudah-mudahan kita dimotivasi dengan datangnya bulan Muharram sebagai tahun baru Islam dan melakukan ibadah sesuai petunjuk dari Nabi, diberkahi apa yang kita lakukan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.
1: Elektrizen, kamu pelanggan listrik pasca bayar. Yuk kenali bagian-bagian dari KWH meter di rumahmu. Angka stand meter menunjukkan jumlah daya listrik yang sudah kamu gunakan. Penting untuk mengetahui tagihan listrikmu yang bisa kamu pantau setiap bulan. Layar LED indikator. Indikator ini menampilkan status atau keadaan tertentu dari KWH meter, seperti warna hijau yang berarti arus listrik tersedia. Lalu apabila lampu oranye menyala berarti ada instalasi listrik yang bermasalah. Terakhir warna merah yang berarti adanya arus listrik yang sedang digunakan oleh pengguna. Miniatur Circuit Breaker atau MCB. Ini adalah pelindung utama rumahmu dari bahaya arus pendek atau kelebihan daya. Dengan MCB, listrik akan otomatis mati jika ada masalah. Penutup terminal. Bagian ini melindungi terminal KWH meter agar tetap aman dan terlindungi dari gangguan. Nomor ID pelanggan. Kode unik ini adalah nomor pelangganmu yang digunakan untuk membayar tagihan listrik. Untuk kemudahan pembayaran, kamu bisa lakukan melalui PLN Mobile. Dengan memahami KWH meter, kamu nggak cuma jadi lebih tahu, tapi juga lebih siap menjaga kenyamanan dan keamanan listrik di rumah. Yuk mulai peduli dengan hal kecil yang berdampak besar.
0: Dari ruang redaksi pemberitaan 102,8 Mesra FM, saatnya kita mengikuti berbagai informasi serta update berita untuk Kota Parepare dan sekitarnya. Inilah liputan Jelajah Kota.
2: Insan Mesra bersama saya Dimas Akbar di Lapoko, informasi yang dapat Insan Mesra ikuti untuk hari ini.
3: Diduga banyak masalah, DPRD Parepare ancam laporkan pelaksanaan aplikasi PMB 2026 ke polisi.
4: Apakah aplikasi ini betul pelaksanaannya atau tidak? Nah, yang kita mau cari nanti, siapa tahu memang ada salah, ya bingung sih. Ya, nanti bilang, kenapa ada salah? Kalau ada salah nanti, kami bisa laporkan. Ya, cuma main ini. Ya, kalau bilang marah kan ya. Ya. Jadi ini nanti akan menjadi PR ya. Jadi kalau tadi Ibu mengaku pada pengawas, kami nanti akan
5: kita aplikasi ini kan. Kita tahu berapa
4: sih. Ini tahu nanti Ibu di dunia maupun di akhir baru saat itu.
3: Berlaku Oktober 2026, Kadis Perindak Parepare ajak pelaku usaha segera urus sertifikat halal.
6: Dinas Perdagangan Kota Parepare menyatakan dukungan penuh terhadap program pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal terhadap penerapan wajib halal yang akan dilakukan pada bulan Oktober 2026. Sehubungan dengan hal tersebut, saya mengajak seluruh pelaku usaha di Kota Parepare untuk segera mengurus sertifikat halal bagi produk yang dihasilkan sebelum batas waktu yang telah ditetapkan.
3: Jasa Raharja dukung program pembebasan denda pajak kendaraan berlaku hingga 30 Juni 2026.
7: Untuk denda tahun lalu dan tahun-tahun yang lalu. Jadi kalau untuk tahun berjalan masih tetap ada dendanya, tapi untuk tahun lalu tunggakannya dan tahun-tahun berikutnya, tahun-tahun lalunya itu tidak, itu dibebaskan dendanya, seperti itu. Nah itulah makanya saya sampaikan bahwa persyaratannya yaitu, jadi berlaku dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Juni itu untuk pembebasan denda SWDK LLJ tahun lalu dan tahun-tahun yang lalu. Jadi mungkin kita paham kalau misalnya tahun lalu dan tahun-tahun yang lalu. Jadi kalau misalnya kita tunggakan 1 tahun dari misalnya.
3: ICCN Sulsel matangkan persiapan Celebes Creative Festival 2026 dapat dukungan Kapolres dan Wali Kota Parepare.
8: Kemarin itu dengan Wali Kota Parepare dan alhamdulillah kedua instansi sudah sangat mendukung terkait kesiapan Kota Parepare menjadi tuan rumah di Celebes Creative Festival. Ada beberapa arahan yang disampaikan oleh Bapak Kapolres kepada kami selaku pelaksana bahwa sekiranya kegiatan ini berlangsung tertib dan tetap pada garis-garis aturan yang telah ditetapkan termasuk perizinan harus dilengkapi, dan itu insya Allah kami akan memenuhi segala.
2: Insan Mesra inilah liputan Jelajah Kota selengkapnya.
3: Insan Mesra, sistem penerimaan murid baru atau PMB tahun 2026 di Kota Parepare berbuntut panjang. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengancam akan membawa carut-marut pelaksanaan PMB berbasis aplikasi ini ke ranah hukum.
4: Jadi yang jelas ini menjadi PR kita di DPR ya. Kita akan buka ini aplikasi, apakah memang aplikasi ini betul pelaksanaannya atau tidak. Nah yang kita mau cari nanti, siapa tahu memang ada salah, hati-hati memang kita. Ya, jadi bilang nanti bilang ni, kenapa ada salah? Kalau ada salah nanti kami bisa laporkan ini. Jadi mama ini, ya kalau bilang marah marah kan ini. Ya. Jadi ini nanti akan menjadi PR ya. Jadi kalau tadi ibu mengaku tadi pengawas, kami nanti akan
5: bertanggungjawab. Kita tahu berapa ratus
4: miliar. Ini tanggung nanti ibu di dunia maupun di akhirat merosak itu. Ini bayangkan ini banyak tidak sekolah ini. Sekarang ini Pak Ketua saya mau bertanya. Sekarang bagi mereka ini orang tua, anak-anaknya tidak sekolah, mau dikemana kan? Ya, apakah nanti ini mau dibawa ke sekolah yang lain atau bagaimana? Ataukah memang seperti tadi juga ada yang kosong, mau dijual? Seperti SD 3 ada 30 itu yang kosong. Kalau kami dapatkan nanti itu 30 main-main di situ, kami bisa laporkan. Ini tindakan pidana ini. Yang main coba-coba ini. Yang kita mau selamatkan dengan aplikasi adalah bagaimana caranya supaya pemerataan siswa kepada sekolah itu bisa merata.
3: Potongan kegeraman tersebut disampaikan langsung oleh anggota DPRD Parepare dari Dapil Ujung, Dr. Haji Kamaludin Kadir. Dalam rapat koordinasi yang berlangsung pada Rabu kemarin, legislator Gerindra ini menilai sistem sonasi dan afirmasi lewat aplikasi PBM saat ini justru mempersuade warga dan membuka celah manipulasi data, seperti manipulasi data desil, kesejahteraan warga. Selain mendesak pengusutan aplikasi, Kamaludin juga meminta Dinas Pendidikan segera meratakan sebarang guru dari sekolah pusat ke sekolah pinggiran, serta membubarkan paguyuban kelas yang kerap menarik pungutan liar kepada orang tua murid. DPRD Parepare menegaskan tidak ingin melihat ada anak usia sekolah di Parepare yang terlantar dan tidak mendapatkan sekolah akibat sistem aplikasi yang error. Jika Dinas Pendidikan tidak mampu mengevaluasi hal ini, DPRD akan mengancam bersurat Kementerian Pendidikan agar sistem penerimaan siswa dikembalikan menggunakan sistem nilai Eptanas Murni atau NEM. Insan Mesra, Dinas Perdagangan Kota Parepare menyatakan dukungan penuh terhadap program Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH terkait penerapan wajib halal yang akan berlaku secara efektif mulai Oktober 2026. Menyikapi regulasi tersebut, Kepala Dinas Perdagangan Kota Parepare Hajan Dewisna mengimbau seluruh pelaku usaha di Kota Parepare untuk segera mendaftarkan produk mereka guna mendapatkan sertifikat halal sebelum tenggat waktu berakhir.
6: Saya, Kepala Dinas Perdagangan Kota Parepare, menyatakan dukungan penuh terhadap program pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal terhadap penerapan wajib halal yang akan dilakukan pada bulan Oktober 2026. Sehubungan dengan hal tersebut, saya mengajak seluruh pelaku usaha di Kota Parepare untuk segera mengurus sertifikat halal bagi produk yang dihasilkan sebelum batas waktu yang telah ditetapkan. Sekali lagi, mari kita bersama-sama mendukung dan menyukseskan program wajib halal Oktober 2026 demi memberikan jaminan kehalalan produk bagi masyarakat.
3: Pemerintah berharap melalui program wajib halal ini, perlindungan konsumen dan mutu komoditas dagang di Kota Parepare dapat semakin terjamin. Insan Mesra, masyarakat yang memiliki tunggakan pembayaran sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan atau SWDKLLJ kini dapat memanfaatkan program pembebasan denda yang berlangsung sepanjang Juni 2026. Program yang merupakan bagian dari kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor ini berlaku mulai 1 hingga 30 Juni 2026. Pembebasan diberikan untuk denda SWDKLLJ tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya. Penanggung jawab Samsat Parepare Rahmi menjelaskan bahwa denda untuk tahun berjalan tetap dikenang, sedangkan tunggakan denda tahun-tahun sebelumnya dibebaskan.
7: Iya, jadi pembebasan denda ini kan berlaku dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Juni. Itu untuk jasara harja berlakunya untuk denda tahun lalu dan tahun-tahun yang lalu. Jadi kalau untuk tahun berjalan masih tetap ada dendanya.
3: Rahmi menambahkan ketentuan yang diterapkan Jasara Harja mengikuti aturan yang berlaku di Samsat. Karena itu, seluruh persyaratan dan batasan program pemutihan mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan oleh Samsat.
7: Kita mengikuti ketentuan Samsat, Bapak. Jadi aturan Samsat itu berlaku untuk semua. Jadi untuk Jasara Harja, untuk Bapenda.
9: Satu paket, ya?
7: Iya, satu paket. Jadi kita tidak bisa bikin. Jadi kalau untuk pembebasan dendanya sendiri hanya itu dari kita, dari tahun lalu dan tahun-tahun yang lalu. Jadi untuk kendaraan apa itu kita mengikuti.
3: Masyarakat diimbau memanfaatkan program ini sebelum berakhir 30 Juni 2026 untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak kendaraan dan SWDK LLJ tanpa dikenakan denda tunggakan tahun-tahun sebelumnya. Insan Mesra Kota Parepare terus mantapkan sebagai tuan rumah Celebes Creative Festival atau CCF 2026. Dukungan dari pemerintah Kota Parepare dan jajaran kepolisian menjadi modal penting dalam menyukseskan agenda ekonomi kreatif yang dijadwalkan berlangsung pada Juli mendatang. Indonesia Creative City Network atau ICCN Sulawesi Selatan terus melakukan koordinasi menjelang pelaksanaan Celebes Creative Festival 2026 di Kota Parepare. Telah sebelumnya melakukan audiensi dengan Wali Kota Parepare, ICCN Sulsel kembali bertemu dengan Kapolres Parepare guna membahas kesiapan penyelenggaraan festival kreatif tersebut. Koordinator Daerah ICCN Sulawesi Selatan Andis Petalolo mengatakan dukungan dari pemerintah daerah dan kepolisian sangat besar terhadap pelaksanaan CCF 2026.
8: Alhamdulillah tadi ICCN Sulawesi Selatan sudah melakukan audiensi dengan Kapolres Parepare kemarin itu dengan Wali Kota Parepare dan alhamdulillah kedua instansi sudah sangat mendukung terkait kesiapan Kota Parepare menjadi tuan rumah di Celebes Creative Festival.
3: Dalam audiensi tersebut, Kapolres Parepare memberikan sejumlah arahan kepada panitia pelaksana agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan tertib dan sesuai aturan yang berlaku. Panitia juga diminta melengkapi seluruh perizinan yang dibutuhkan demi kelancaran dan keamanan kegiatan.
8: Ada beberapa arahan yang disampaikan oleh Bapak Kapolres kepada kami selaku pelaksana bahwa sekiranya kegiatan ini berlangsung tertib dan tetap pada garis-garis aturan yang telah ditetapkan termasuk perizinan harus dilengkapi.
3: ICCN Sulawesi Selatan menyatakan siap memenuhi seluruh arahan yang diberikan. Bahkan Kapolres Parepare akan terus memantau perkembangan persiapan dan dijadwalkan hadir pada sejumlah agenda penting dalam rangkaian Celebes Creative Festival 2026 yang akan digelar pada Juli mendatang.
0: Demikian liputan Jelajah Kota untuk hari ini, dan informasi ini juga dapat Anda baca melalui website streaming kami di www.radiomesra.com. Mewakili kru yang bertugas tim Jelajah Kota, Dimas Akbar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

adalah warisan para senior kita. Rangkai sejuta kata demi berjuta telinga berteriak di tengah gelombang modulasi. Takkan lekang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah tak pernah lelah. Inilah 102.8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya pada kita semua. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka mempererat tali silaturahmi serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pengurus Masjid Raya Kota Parepare dengan penuh rasa hormat mengundang seluruh kaum muslimin dan muslimah, khususnya warga Kota Parepare, untuk menghadiri kegiatan zikir dan selawat dengan tema sembuhkan lukamu bersama Allah. Hanya bersama Allah setiap luka bisa menjadi jalan menuju sembuh. Acara ini insya Allah akan menghadirkan penceramah Ustazah Pipik Dian Erawati atau yang lebih dikenal Umi Pipik, istri almarhum Ustaz Jeffrey Al-Bukhari, yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 12 bulan 6 2026 waktu Ba'da Salat Isya pukul 19.10 waktu Indonesia Bagian Tengah sampai selesai, bertempat di Masjid Raya Kota Parepare. Mari kita luangkan waktu untuk melangkah bersama menuju rumah Allah, membawa keluarga, kerabat dan tetangga untuk mereguk ilmu serta keberkahan dalam majelis yang mulia ini. Siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Demikian undangan ini kami sampaikan atas perhatian dan kehadiran segenap jemaah. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Acara ini juga terselenggara atas kerjasama pengurus Masjid Raya bersama Bapak Dr. Haji Suryanto Mujib, SAGME. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurus Masjid Raya Parepare, Ketua Haji Abdul Latif Hafid, Sekretaris Aziz Iskandar.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya mesra sih runtuh si pemong. Ku 102,8 mesra pe mau kau jam BBM belum mesra. Untuk di si hari ini aso aku jadi insya mesra aso cuma aso satu ya. Tanggal 6 Juni 2026 agak kariba mana? Mamari madisi disi menemuknya tengah soe. Sembariki mangkalinya longi longogi putera kaki matur datu tetep pagi. Kita kelola tetek yoko 102,8.

0: 102,8 Mesra FM. Demikianlah tadi Hasan bertanda masuk waktu asar untuk daerah Parepare dan sekitarnya. Terima kasih kebersamaan Anda hanya di 102,8 Mesra FM. Untuk Anda yang mau melaksanakan salat asar, silakan. Semoga amal ibadah salat asar Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insya Mesra, kita hadirkan dulu beberapa komersial berikut ini sebelum kita lanjut kembali menghadirkan lagu-lagu Bugis yang sedirkan hingga kelarnya nanti acara ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus di sini.
1: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar dalam memberitakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya pada kita semua. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka memperat tali silaturahmi serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengurus Masjid Raya Kota Parepare dengan penuh rasa hormat mengundang seluruh kaum muslimin dan muslimah, khususnya warga Kota Parepare, untuk menghadiri kegiatan zikir dan selawat dengan tema sembuhkan lukamu bersama Allah. Hanya bersama Allah setiap luka bisa menjadi jalan menuju sembuh. Acara ini insya Allah akan menghadirkan penceramah Ustazah Pipik Dian Erawati, atau yang lebih dikenal Umi Pipik, istri almarhum Ustaz Jeffrey Al-Bukhari, yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 12 bulan 6 2026 waktu Badda Salat Isya pukul 19.10 menit waktu Indonesia Bagian Tengah sampai selesai, bertempat di Masjid Raya Kota Parepare. Mari kita luangkan waktu untuk melangkah bersama menuju rumah Allah, membawa keluarga, kerabat dan tetangga untuk mereguh ilmu serta keberkahan dalam majelis yang mulia ini. Siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Demikian undangan ini kami sampaikan atas perhatian dan kehadiran segenap jemaah. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsira. Acara ini juga terselenggara atas kerjasama pengurus Masjid Raya bersama Bapak Dr. Haji Suryanto Mujib SAGME. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurus Masjid Raya Parepare, Ketua Haji Abdul Latif Habib, Sekretaris Aziz Iskandar.

0: Planners, mulai bulan Maret 2026, petugas PLN akan datang ke rumah Anda. Kira-kira ada apa ya? Tenang saja, bukan karena listrik bermasalah, tapi untuk melakukan pendataan DTSS. PT PLN Persero bersama dengan Badan Pusat Statistik berkolaborasi melaksanakan kegiatan survei data tunggal sosial dan ekonomi atau DTSN kepada pelanggan PLN. Tujuannya adalah pendataan nasional untuk memperbaharui data sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Kegiatan ini akan dilakukan oleh petugas resmi PLN yang dilengkapi dengan identitas diri. Petugas akan melakukan pendataan kepada seluruh pelanggan tarif rumah tangga mulai bulan Maret 2026. Perlu disampaikan, petugas akan meminta beberapa data seperti nama, NIK, kartu keluarga, nomor HP, serta status kepemilikan rumah. Seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan layanan. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menerima dan memberikan data yang benar serta akurat guna mendukung kelancaran kegiatan ini. Apabila terdapat hal-hal yang meragukan, masyarakat dapat memastikan identitas petugas atau langsung menghubungi layanan resmi PLN Kontak Center 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile dan kantor layanan PLN terdekat. Partisipasi Anda sangat berarti dengan mendukung pelayanan kelistrikan yang lebih baik. PT PLN Persero melayani dengan sepenuh hati.
1: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
2: Begini Kak, selalu pay kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah, tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah, mau wi teman-temanku makan ikan.
1: Ikan apa mau nak makan?
2: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
1: Betul sih jena teman-teman mau mapan rasa-rasa. Jangan maki khawatir. Ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mi di sana kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
3: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silakan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di Patato. Hubungi 0813-555-13065 atau 0852-4161-4234.
2: Alhamdulillah, jadi pesankan muka boleh sekarang lah.
4: Rumah Makan Patato.
5: Bagus toh!

akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar dalam memberitakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya pada kita semua. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka mempererat tali silaturahmi serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengurus Masjid Raya Kota Parepare dengan penuh rasa hormat mengundang seluruh kaum muslimin dan muslimah, khususnya warga Kota Parepare, untuk menghadiri kegiatan zikir dan selawat dengan tema sembuhkan lukamu bersama Allah. Hanya bersama Allah setiap luka bisa menjadi jalan menuju sembuh. Acara ini insya Allah akan menghadirkan penceramah Ustazah Pipik Dian Erawati atau yang lebih dikenal Umi Pipik, istri almarhum Ustaz Jeffrey Al-Bukhari, yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 12 bulan 6 2026 waktu Ba'da Salat Isya pukul 19.10 menit waktu Indonesia Bagian Tengah sampai selesai, bertempat di Masjid Raya Kota Parepare. Mari kita luangkan waktu untuk melangkah bersama menuju rumah Allah, membawa keluarga, kerabat dan tetangga untuk mereguh ilmu serta keberkahan dalam majelis yang mulia ini. Siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Demikian undangan ini kami sampaikan atas perhatian dan kehadiran segenap jemaah. Kami ucapkan jazakumullah khairan fazira. Acara ini juga terselenggara atas kerjasama pengurus Masjid Raya bersama Bapak Dr. Haji Suryanto Mujib SAGME. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurus Masjid Raya Parepare, Ketua Haji Abdul Latif Habib, Sekretaris Aziz Iskandar.

0: Panelers, mulai bulan Maret 2026, petugas PLN akan datang ke rumah Anda. Kira-kira ada apa ya? Tenang saja, bukan karena listrik bermasalah, tapi untuk melakukan pendataan DTSS. PT PLN Persero bersama dengan Badan Pusat Statistik berkolaborasi melaksanakan kegiatan survei data tunggal sosial dan ekonomi atau DTSN kepada pelanggan PLN. Tujuannya adalah pendataan nasional untuk memperbaharui data sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Kegiatan ini akan dilakukan oleh petugas resmi PLN yang dilengkapi dengan identitas diri. Petugas akan melakukan pendataan kepada seluruh pelanggan tarif rumah tangga mulai bulan Maret 2026. Perlu disampaikan, petugas akan meminta beberapa data seperti nama, NIK, kartu keluarga, nomor HP, serta status kepemilikan rumah. Seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan layanan. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menerima dan memberikan data yang benar serta akurat guna mendukung kelancaran kegiatan ini. Apabila terdapat hal-hal yang meragukan, masyarakat dapat memastikan identitas petugas atau langsung menghubungi layanan resmi PLN Kontak Center 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile dan kantor layanan PLN terdekat. Partisipasi Anda sangat berarti dengan mendukung pelayanan kelistrikan yang lebih baik. PT PLN Persero melayani dengan sepenuh hati.
1: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
2: Begini Kak, saya lupa kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau wi teman-temanku makan ikan.
1: Ikan apa mau nak makan?
2: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
1: Betul sih jenak teman-teman mau mapan rasa-rasa. Jangan maki khawatir, ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mi di sana kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
3: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silakan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di Patato. Hubungi 0813-555-13065 atau 0852-4161-4234.
2: Alhamdulillah, jadi pesankan muka boleh sekarang, nah.
4: Rumah Makan Patato.
5: Bagus, toh?

102,8 Mesra FM, kita hadirkan lagu-lagu Malaysia yang sedirkan hingga kelarnya nanti acara ini ya. Jadi teman-teman stay tune terus di sini karena saya masih terus menemani Anda hingga kelarnya nanti acara ini sampai sama Mesra. Jadi teman-teman stay tune terus di sini.

Ali radhiyallahu anhu, ya, kemudian ada Sayyidina Utsman bin Affan, kemudian ada sahabat Zubair bin Awam, kemudian ada sahabat Abdurrahman bin Auf, ya, bin Abdi Auf bin Abdul Haris, ya, bin Haris, kemudian ada yang menerima dakwah Nabi itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian ada Talha bin Ubaidillah bin Utsman bin Amru. Kemudian ada Suhaib Ar-Rumi. Kemudian ada sahabat Sabiqin Al-Awwalin Abdullah bin Mas'ud, ya, yang dulunya penggembala kambing. Kemudian ada dari Arabil Badiah, dari Arab, dari Arab yang Arab pinggiran, Arab Badiah, yaitu Abu Sar Al Ghifari. Abu Sar dari suku Ghifar. Dan masih banyak lagi yang lainnya seperti Khalid bin Sa'id bin As. Kemudian setelah sudah mungkin dengan sudah lewat 3 tahun, baginda Nabi beralih ke ad-da'wah bil-jahri atau al-jahru bit-tabliq, berdakwah secara terang-terangan. Setelah dilakukan itu banyak reaksi, tapi Nabi tetap jalan walaupun bertubi-tubi dihalangi dakwanya, tapi berpegang kepada ayat Al-Qur'an surah Al-Hijr ayat 94 mengatakan fasda bima tu'mar wa'arid 'anil musyrikin. Sampaikan apa yang telah diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Kemudian selanjutnya di ayat lain Allah mengatakan wa andir asyiratakal akrabin, sampaikan berita-berita agama itu terhadap keluargamu yang dekat, beritahu, beri ancaman kaitannya dengan kedatangan hari akhirat. Asyiratul Aqrabin, keluarga yang dekat seperti Banu Hashim, Banu Muttalib, Banu Nawfal, Banu Abdus Syams. Allah mengatakan di ayat lain,

Sapi itu tidak mendapat respon yang baik. Bahkan di Nabi dicaci maki, Nabi dicela. Ya. Apa yang disampaikan di ketika Nabi

Nabi untuk dihabisi. Akhirnya Nabi mengambil jalan untuk hijrah ke Madinah. Setelah dilakukan lobi, orang Arab Quraisy melakukan lobi kepada Nabi melalui pamannya Nabi Muhammad, yaitu Abu Talib, tapi tidak mempan apa yang mereka lakukan. Banyak hal yang dilakukan, antara lain diajak oleh Nabi mau diberi jabatan. Kalau mau jadi raja, ya melalui pamannya itu dia katakan, ini ada bujukan dari orang Quraisy, yaitu bujukan kepada Nabi. Kalau mau jadi raja, diangkat jadi raja. Mau jadi orang kaya, ya sepakat penghulu-penghulu Quraisy itu akan mengumpulkan harta diberikan kepada baginda Nabi. Tapi Nabi tidak memperdulikan bujukan yang ditawarkan. Bahkan Nabi mengatakan, ya melalui pamannya, ya ammi, wahai paman, beritahu orang Quraisy itu, andai kata bulan, matahari diletakkan di tangan kanan saya dan bulan di kiri saya untuk meninggalkan ajaran yang saya bawa dan tidak melakukan dakwah lagi, maka saya tidak akan berhenti. Lawada usam syafiyamini wal qamara fiyasari ala an atraka hasal amala ma taraktu hatta yuzrahillahu aw ahlakadunahu. Saya tidak akan meninggalkan apa yang dijanjikan oleh Allah kepada saya. Sekalipun matahari di tangan saya, bulan di kiri saya tidak akan berhenti. Hatta yuzrahillahu aw ahlakadunahu, sampai nampak kemenangan atau Allah membinasakan yang lainnya. Ya, yaitu prinsip Nabi, tidak akan berhenti. Jadi disampaikanlah ke Arab Quraisy itu bujukan-bujukan yang lain lagi. Antara lain bujukan itu dikatakan, kalau begini, sesekali-sekali kami datang menyembah Tuhanmu dan sesekali-sekali kamu menyembah Tuhan kami. Jadi turun ayat terkait dengan bujukan itu mengatakan, fa ansallallahu fi salika kulliya ayyuhal kafirun. Turun surah ayyuhal kafirun, suratul kafirun. Mengatakan kulliya ayyuhal kafirun, katakan Muhammad, hai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Sekali-kali saya tidak akan menyembah Tuhan yang kamu sembah. Disampaikan, wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian tidak akan menjadi penyembah Tuhan yang kami sembah. Wala ana abidum ma abattum, dan saya tidak akan menjadi penyembah apa yang kamu sembah, berhala-berhala, Lata dan Uzza. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian tidak akan menyembah Tuhan yang saya sembah. Itu jawaban Nabi, lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian, bagi saya agama saya. Jadi itu jawaban Nabi kepada kaum Quraisy yang menawarkan supaya sesekali-sekali kita toleransi beragama. Jadi tidak dinamakan toleransi beragama karena kita beralih Tuhan, menyembah Tuhan kamu yang banyak dan kamu tidak

Bila kamu menyembah Tuhan saya yang satu, yaitu jawaban baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kaum Quraisy, dan akhirnya disepakati karena tidak ada jalan untuk menahan dakwah Nabi kecuali dengan jalan membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari situlah Nabi disampaikan dari Jibril supaya tinggalkan Mekah, hijrah. Ya, dia hijrah bersama dengan Abu Bakar di malam yang telah ditentukan. Nabi hijrah bersama dengan Abu Bakar, dan walaupun di akhir Safar, awal dari Rabiul Awal, Nabi hijrah dan tiba di Madinah 12 Rabiul Awal. Kalau dihitung-hitung itu bulan 3, tapi bulan Muharram, sejak bulan Muharram Nabi sudah berencana untuk berhijrah dari Mekah. Tapi nanti terrealisasi cita-cita Nabi itu, niat Nabi itu setelah masuki bulan Rabiul Awal. Jadi sekalipun bulan Rabiul Awal Nabi hijrah, tapi tahun baru Islam, tahun baru itu dan tahun kalender Hijriah itu dimulai dari Muharram. Seperti itu alasan Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab di saat berombak dengan kibarus sahabat, pembesar sahabat, untuk menentukan tahun hijrah, untuk menentukan tahun Islam, ya, dihitung dari hijrahnya Nabi, bukan dihitung dari lahirnya Nabi, dan bukan dihitung dari pelantikan Nabi sebagai Nabi terakhir di usia 40 tahun. Ya, semua itu kata Sayyidina Umar, kita jadikan ini karena hijrahnya lah Nabi. Nanti setelah Nabi hijrah ke Madinah, baru agama Islam itu berkembang, baru agama maju, dan Nabi leluasa di Madinah itu mengembangkan agama, karena di sanalah Nabi menjadi pemimpin agama dan sekaligus pemimpin negara. Dia sebagai kepala negara dan sebagai kepala agama. Kemudian hadirin dan hadirat sekalian, sehubungan dengan malam ini adalah dalam kalender Hijriah itu malam ke-9 dari bulan Muharram. Jadi sebelum saya lanjutkan ini kisah tentang hijrahnya baginda Rasul dan tahun baru, kita akan singgung sedikit kaitannya dengan keutamaan Asyura. Asyura artinya 10. Nisbahnya dikaitkan dengan Muharram, Asyura tanggal 10 Muharram. Ya, dikatakanlah Asyura. Asyura dari kata Asyara, 10. Jadi setiap tahun di saat kita berada di bulan Muharram itu sudah dipersiapkan diri untuk mempuasakan hari ke-10 Muharram. Hari ke-10 Muharram. Nabi dikatakan di sini akhrajan Nasa'i an Aliyan radhiyallahu anhu. Riwayat hadis dikeluarkan oleh Nasa'i dari Sayyidina Ali yang diridhai Allah. Dia katakan in kunta sha'iman ba'da syahri Ramadhana. Jika kamu puasa sesudah bulan Ramadan. Fasum li Muharramin. Maka puasakanlah Muharram. Fa innahu syahrun syahrullahi fihi yaumun taballahu ala qaumin.
karena bulan Muharram itu di dalamnya Allah menerima tobatnya suatu umat, suatu kaum. Begitu pula di dalam Muharram itu wa itu ala akhirnya menerima tobat dari umat yang lain. Artinya di bulan Muharram itu kejadian-kejadian yang terjadi bulan Muharram menjadikan hari bersejarah dan dijadikan hari mengulang setiap tahun karena hari bersejarah melakukan puasa ya, hari ulang tahun melakukan puasa. Wasihan an ibn Abbasin, dari Sihan Bukhari dan Muslim. Sihan dua perawi hadis terbesar yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. An ibn Abbasin, riwayat dari Ibnu Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kalimal Madinata, waktu dia hijrah ke Madinah, tiba di Madinah, bahwa jadal Yahuda siyaman yuma Asyura, didapatilah kaum Yahudi puasa pada tanggal 10 Muharram. Jadi Nabi mengamati bahwa orang Yahudi ternyata puasa di bulan Muharram. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka suatu saat Nabi tanya, dia menanyai mereka orang Yahudi itu, ma hasal yawm alladhi tasumunahu, hari apa ini yang anda puasakan, kenapa anda puasa di hari ini 10 Muharram. Faqalu, maka mereka mengatakan, haza yawmun azimun, ini adalah hari yang agung, hari yang agung, anjallahu fihi Musa wa qawmahu, anjallahu fihi Musa wa qawmu, Allah menyelamatkan pada hari ini Nabi Musa dengan umatnya, wa agraka fir'auna wa qawmahu, dan menenggelamkan Fir'aun dan pasukannya, nah, di hari 10 Muharram. Fasamahu Musa syukran, maka Nabi Musa mempuasakan hari kemenangan itu, hari agung itu, karena tanda terima kasih, tanda terima kasih kepada Allah. Panahnu nasumuhu, maka kami orang Yahudi sebagai umatnya Nabi Musa mempuasakan juga 10 Muharram itu. Jadi turun-temurun orang Yahudi memperingati 10 Muharram, hari kemenangan, hari yang agung, karena hari kemenangan Nabi Musa, karena dipahami sejarahnya Nabi Musa dengan Fir'aun di saat dia bermusuh, terjadi perang antara Musa dengan Fir'aun. Nabi Musa diburu oleh Fir'aun lalu tiba di pinggir laut, Laut Merah. Di ketika Musa sampai di sana, Allah memerintahkan memukulkan tongkatnya, lalu laut itu menjadi darat. Lewatlah Nabi Musa dengan pasukannya, kemudian menyusul di belakang Fir'aun dengan pasukannya. Setelah Nabi Musa tiba di sebelah, Fir'aun menyusul, darat itu kembali menjadi laut, terbelah kembali dan tenggelamlah pasukan Fir'aun, tenggelam Fir'aun dengan pasukannya. Jadi terjadi di situ, kalau menurut riwayat ini adalah 10 Muharram, tenggelamlah Fir'aun dengan pasukannya, kecuali Fir'aun yang diberi kesempatan jasadnya, tubuhnya Fir'aun tidak tenggelam, tetap mati
tapi tidak hancur jasadnya atau tubuhnya. Terombang-ambing dibawa gelombang laut dan akhirnya terdampar dan ditemukan di kota Mesir. Kota Mesir di bagian Mulukut Tawaib, di daerah Luxor. Nah, di sana didapati jasad dan setelah diteliti dicocokkan dengan Quran bahwa ini jasadnya Fir'aun yang disebutkan di dalam Al-Quran. Jasadnya Fir'aun yang tidak hancur, jadi tetap utuh sampai hari ini. Nah, jadi itu terjadi, maka kemenangan Nabi Musa terhadap Fir'aun dipuasakanlah Musa dengan umatnya setiap tahun kaum Yahudi. Maka Nabi mengatakan panah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka baginda Rasul mengatakan, panahnu ahakku wa aula bi Musa minkum. Kami ini lebih wajar pantas dengan Nabi Musa dari kalian kaum Yahudi. Kami lebih pantas dan lebih utama dengan Nabi Musa dari kalian. Fasamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi mempuasakan. Rasulullah sallallahu mempuasakan, wa amara ashabahu bisiyamihi, dan menyuruh sahabatnya juga mempuasakan. Jadi dari sinilah kisahnya terjadinya puasa Asyura bagi kita umat Islam. Jadi hari kemenangan. Wa Muslim an Abi Qatadah. Riwayat Muslim dari Abi Qatadah. Sanadnya dari Qatadah. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia katakan pernah ditanyai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam an siyami yaumi Asyura'a, mengenai pahalanya di hari Asyura itu, mempuasakan hari 10 Muharram. Faqala, maka Nabi mengatakan, yukaffiru sanatal madiyah, mempuasakan 10 Muharram melebur dosa setahun yang lalu. Ini dia dalilnya, keterangannya dari hadis Nabi kaitannya dengan 10 Muharram. Wal Baihaqi, riwayat dari Baihaqi juga mengatakan, sumu at-tasiyah wal asirah wa la tusabbihu bil yahudi, puasakanlah kalian hari ke-9 Muharram dan hari ke-10, dan jangan serupakan puasamu dengan orang Yahudi. Jadi ini riwayat dari Baihaqi. Nabi mengatakan, seandainya kita bisa mempuasakan 9-nya, misalnya besok 9 Muharram, itu lebih afdal lagi, berarti 2 hari. Hari Ahad dengan Senin, 9 dengan 10. Namanya Tasu'a dan Asyura, 9 dan 10. Apa alasannya? Maka Nabi menganjurkan puasakan hari ke-9. Dia katakan wala tusabbihu bil yahudi, supaya tidak serupa puasa kita dengan kaum Yahudi, umatnya Nabi Musa. Jadi Nabi melarang penyerupaan. Jangan serupakan agamamu dengan orang Yahudi. Jangan serupakan puasamu. Karena Yahudi puasa pada hari 10, maka untuk membedakan puasa kita tidak serupa dengan puasa Yahudi, puasakanlah hari ke-9. Wala tusabbihu bil yahud. Jadi inilah Nabi melarang penyerupaan itu. Karena ada hadis Nabi yang lain mengatakan, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupakan dirinya dengan satu umat, maka dia dihitung bahagian dari umat itu. Nabi
melarang kita menyerupai agama lain. Jadi untuk menyalahi puasanya orang Yahudi, kita puasa, dianjurkan puasa hari ke-9. Jadi kalau begitu puasa 2 hari, misalnya hari tahun ini hari Ahad, jatuhnya besok dan hari Senin 9-10. Jadi itu di sini letak hikmahnya, ditambah 2 hari Tasu'a. Nabi di riwayatnya mengatakan, lain istu ila qabilin la sumanatasi. Jika saya masih hidup tahun depan, saya akan mempuasakan hari ke-9. Jadi setahun sebelum Nabi meninggal, dia anjurkan. Nabi mengatakan, andai kata saya masih hidup tahun depan, saya akan puasakan hari ke-9. Ternyata Nabi sudah meninggal tahun itu, tidak sempat mendapati lagi Muharram tahun depan. Jadi hadis yang begini dalam ulumul hadis dikenal dengan hadis hammiyah. Hadis yang diucapkan Nabi menunjukkan cita-cita, tapi tidak sempat direalisasi, lalu beliau meninggal. Tapi hukumnya di dalam hadis hamiyah itu boleh dilakukan, walaupun Nabi tidak melakukannya, karena ini suruhan, perintah. Wala tusabbih bil yahud, jangan serupakan puasamu dengan Yahudi. Jangan serupakan dengan kaum yang lain. Juga dalam hal pakaian, Nabi mengatakan, Allah, yang artinya Allah mengutuk orang-orang laki-laki yang menyerupakan pakaiannya dengan perempuan. Begitu pula sebaliknya, Allah mengutuk, ya, Allah membenci. Dikutuk itu artinya dibenci, orang perempuan yang menyerupakan pakaiannya dengan laki-laki, atau laki-laki menyerupakan dirinya dengan perempuan, perempuan menyerupakan dirinya dengan laki-laki. Nah, dari sinilah maka misalnya kalau kita laki-laki memakai anting-anting, memakai kalung, memakai gelang, berarti itu menyerupai dirinya dengan perempuan. Ya. Itu Nabi mengatakan dikutuk laki-laki yang menyerupakan dirinya dengan perempuan, atau perempuan menyerupakan dirinya dengan laki-laki. Itu penyerupaan.

Haka an Pati bini Suhruf annahu qala. Ini ada satu hikayat dari Pat ibnu Suhruf annahu qala. Dia mengatakan kuntu uktul namla uktulin namli al khusa kulla yaumin. Saya pernah memberi makan semut itu. Saya memberi makan semut dengan roti tiap hari. Tiap hari dia ada mungkin dia datangi sarang semut, dia berikan roti tiap hari. Balam makana yaumu Asyura'a, ketika datang hari 10 Muharram, lam takulhu, semut itu tidak memakannya, tidak makan roti. Artinya ini dia katakan bahwa semut juga pada hari 10 Muharram itu dia puasa. Ini sesuatu yang ajaib. Seorang ulama pernah ya menceritakan bahwa setiap hari dia berikan semut itu roti. Setelah tiba hari Asyura 10 Muharram, dia masih tetap berikan roti, ternyata rotinya tidak dimakan. Artinya logikanya bahwa semut itu puasa juga di hari 10 Muharram. Wahaka al-yapi'i wan-nasiri pi'idahi min ajabima warala pi'asyura'ah. Dari yang diriwayatkan terkait dengan keutamaan 10 Muharram, annahu kana yasumuhul husu wal hawam, bahwa 10 Muharram itu dipuasakan juga oleh sekelompok binatang-binatang molata. Jadi ini menunjukkan bahwa binatang di suatu saat, binatang tertentu juga itu puasa, dan dia mempuasakan 10 Muharram. Hasil penelitian sebagian ulama memang dikatakan bahwa ibadah puasa itu ibadah yang komprehensif. Artinya ibadah puasa itu menyeluruh, bukan hanya manusia yang berpuasa. Nah, baik di bulan Ramadan ataupun lainnya. Ya, yang mudah katanya menurut ilmuwan peneliti itu, yang mudah dipahami, yang mudah diketahui bahwa sekelompok binatang itu puasa, itu misalnya misalnya hewan dari unggas, ya, ayam atau yang lain-lainnya, ya, hewan unggas itu bisa dilihat. Katanya kalau masa mengerami telurnya yang betina itu, dia tidak makan, dia tidak makan. Jadi itu dianggap bahwa itu bagian dari puasanya unggas itu. Jadi di hari tertentu dia tidak makan kecuali di pagi hari atau di sore hari. Nah, seperti itu yang biasa diungkap oleh para peneliti, bahwa ibadah puasa itu komprehensif. Namanya komprehensif artinya menyeluruh. Kalau kita mengacu ke ayat, Allah mengatakan di dalam Al-Quran bahwa tidak ada satu hamba, tidak ada satu makhluk Allah maksudnya, yang tidak menyembah Tuhan. Tidak menyembah Tuhan, semuanya ada pengabdiannya kepada Tuhan. Mungkin hanya kita tidak tahu dalam bentuk apa pengabdiannya, apakah puasa, apakah salat atau sebagainya. Tidak ada yang tidak menyembah kepada Tuhan. Semua ini menyembah kepada Tuhan menggunakan penciptaannya itu, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, lalu dia puasa. Ya, misalnya seperti tadi
binatang unggas, hewan unggas.

Wa akhraja Abu Musa al-Madini an Abdullah bin Umar. Dikeluarkan oleh Abu Musa al-Madini dari Abdullah bin Umar, dia katakan mengsama Asyura'a, barang siapa yang mempuasakan hari Asyura, hari ke-10 Muharram, pakaan nama sama sanata, bagaikan dia mempuasakan setahun. Wa man tasaddaqa fihi kana ka kasadaqati sana, barang siapa memberikan sedekah di hari Asyura itu sama pahalanya dengan bersedekah setahun, karena kasadaqati sana. Nah, jadi ini anjuran juga bersedekah bagi yang mampu, bersedekah di hari Asyura. Wa Tabrani wal Baihaqi, dikeluarkan oleh Tabrani dan Baihaqi an Abi Sa'idin, dari Abi Sa'id, dia katakan mawassa'ala liyalihi yawma Asyura'ah, barang siapa yang bermurah-murah, bermurah-murah di hari Asyura itu terhadap keluarganya, artinya mapasagene ki keluargana di hari 10 Muharram, dia belanjai keluarganya di hari Muharram. Barangkali ini yang dimaksud, biasa kita tradisi di mungkin di Nusantara ini budaya yang berbelanja pada hari 10 Muharram, ya ini ada keterangannya, minimal ini asar, bahwa orang yang membelanjai keluarganya di hari Asyura, wasa Allahu alaihi wa sanati kulliha, maka Allah akan memberkahi rezekinya setahun, setahun itu, selama setahun Allah akan meluaskan rezekinya selama setahun itu. Ini jadi pemotivasi, bukan berarti mempromosikan pedagang-pedagang bahwa dia gembira pada hari 10 Muharram karena banyak orang belanja, tapi ini ada keterangannya, ada keterangannya hadis yang dikeluarkan oleh Tabrani dan Baihaqi, bahwa orang yang bermurah-murah, bermurah-murah di hari Asyura terhadap keluarganya, bermurah-murah artinya dia belanjai, dia dia traktir, kalau bahasa kita ini, bahasanya sekarang, dia traktir keluarganya, atau dia belikan apa-apa anaknya, belikan pakaian, belikan sandal, apakah yang biasa orang itu dia beli timba, beli apa, baskon, apa yang digunakan dalam keluarga, artinya itu tapa'ul, keoptimisan dalam agama, bukan pemali, tapi itu budaya keoptimisan, mudah-mudahan setahun itu juga diberkahi, diperluas rezekinya. Qala Sufyan ibn Uyainah, Sufyan ibn Uyainah mengatakan jarrabnal amala bihadzal hadisi, kami perhatikan hadis ini hamsina sana, selama 50 tahun. Fawajadnahu kasalik, maka kami dapati betul begitu. Jadi ada seorang ulama yang namanya Sufyan ibn Uyainah, dia amalkan ini hadis berbelanja di 10 Muharram, maka dia kata selama 50 tahun katanya, ternyata betul apa yang dikatakan dalam hadis itu, diberkahi rezekinya sepanjang tahun itu karena dia belanjahi keluarganya di hari 10 Muharram. Nah, jadi itu yang yang kita perhatikan biasa, sehingga pada 10 Muharram itu ramai orang, ibu-ibu rumah tangga belanja, tapi dia tidak tahu bahwa ini ada, ini hanya tradisi. Nah, padahal itu budaya yang
memang dilestarikan karena ada keterangannya dari hadis ini dan ulama besar namanya Sufyan ibn Uyainah. Dia mempraktikkan hadis ini setiap 10 hari dia belanjai keluarganya, dia belanjai apa-apa yang penting di rumah itu dibeli. Minimal alat-alat yang dipakai di dapur.

Dan ini di dalam kisah, ada lagi kisah di bawah ini, kesimpulannya kisah di bawah ini, ada seorang Nasrani di Mesir, Nasrani pendeta, didatangi orang miskin. Dia minta ke orang Nasrani itu supaya dia diberikan sedekah. Akhirnya Nasrani itu, pendeta itu, dia berikan sedekah kepada ibu dengan keluarganya yang mengemis. Dia tanya, hari apa ini? Dia katakan 10 Muharram. Mudah-mudahan kamu diberkahi rezekimu kalau kamu berikan kepada saya sedekahmu. Dia bilang, kalau begitu saya akan berikan sedekah kepadamu. Dia berikan sejumlah pemberian. Akhirnya dia, ada seorang ulama, ada seorang raja yang mimpi, dia datangi. Dia bilang, apa yang kamu lakukan sehingga saya mimpi melihat kamu masuk surga dan dibikinkan istana di surga. Dia bilang, yang saya lakukan tidak ada kecuali hanya memberikan sedekah ke ada ibu dan anaknya datang mengemis, maka saya berikan apa yang dia minta. Makanya dia katakan, wah, kamu ini beruntung karena kamu dapat istana di surga, tapi kamu tidak akan mendapatkannya karena kamu bukan muslim. Faqala anta lasta muslimin faqata asina. Maka setelah dia tahu bahwa balasannya sedekahnya pada hari Asyura, ada dua istana disiapkan di dalam surga, akhirnya dia putuskan agamanya, dihentikan bermaksiat, membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa anna dinahu huwal haq. Dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah, saya bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusannya, wa anna dinahu huwal haq, dan sesungguhnya agama Muhammad itu adalah benar. Nah, dia tinggalkan agama Nasrani dan masuk Islam berkat sedekahnya yang diberikan kepada ibu yang datang mengemis di rumahnya. Ini seorang pendeta yang disebutkan di dalam kisah ini. Itu berkahnya, sehingga dia mimpi, ada seorang yang mimpi yang mengatakan bahwa kamu dibikinkan dua istana di surga karena berkah dari sedekahmu itu. Tapi kamu tidak akan menikmati karena kamu bukan muslim. Nah, dengan mendapatkan informasi itu, dia putuskan agamanya dan mengucapkan syahadat. Jadi ini suatu kisah yang mendapatkan berkahnya dari 10 Muharram itu karena dia bersedekah. Karena di sini juga dikatakan kita dianjurkan untuk bersedekah di hari 10 Muharram. Bahwa bersedekah di 10 Muharram sama dengan bersedekah setahun. Mudah-mudahan kita dimotivasi dengan datangnya bulan Muharram sebagai tahun baru Islam dan melakukan ibadah sesuai petunjuk dari Nabi, diberkahi apa yang kita lakukan. Wabillahi taufik wal hidayah. Allahu lam bisawab. Al-Fatihah.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

और

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan kepada seluruh jamaah yang merasa kehilangan atau tercecer kunci supaya menghubungi pengurus masjid atau ke sumber suara. Sekali lagi disampaikan kepada seluruh jamaah yang merasa kehilangan atau tercecer kunci supaya menghubungi pengurus masjid atau ke sumber suara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allahu Akbar. Allahu Akbar.

0: لنا ولإخوانا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عز يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله يا رب العالمين.
1: Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com, www.radiomesra.com. Hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com. Infonya ada, entertainnya juga.
2: Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfauna biha indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat amma ba'd subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim qallahu ta'ala fil quranil karim wa huwa asdaqul qailin a'udhu billahi minash shaytanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر صدق الله العظيم الحمد لله وركدا ستيناجا سيباتو يا pengulungan risisi rajanna pengala taala sabangkanai pada kesempatan ini naweringi pungalla taala afangin ringe naweringi pungalla taala ceningeti naweringi pungalla taala japa-japang kekuatan waktu masagina untuk laksanakangi yanaritu kewajibatta salat subuh. Alhamdulillah kita telah laksanakan dengan berjamaah. Illo maniri pungalla taala tannapodo sininna fakkasiatta sininna amala madecitta engkena tarimalempu pungalla taala gangkana nawering pungalla taala assalama kerilino amu fakerilino lebih-lebih paha assalamu katongatongangi amo fakatongatongangi materi akhirat insyaallah amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim mari kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah, ada satu kaidah di dalam usul mengatakan bahwa al-ajru ala qadri masyakkah, bahwa pahala itu, balasan amal itu berbanding lurus dengan kesulitan ketika dilakukan. Jadi nariku engka amala ipe gau, nomor jirajing ipe gau, biasa tu oku tu mega pelana. Ya. Iku magampam ipe gau, biasa-biasa mua pelana. Ya. Tapi ketika amal itu sulit dilakukan, maka di situ
1: bersama Imas
2: pahalanya
1: besar. Kota dan mesra.
2: Sekarang ini luar biasa kesulitannya. Ya. Tadi juga saya mau menelpon Pak Ustaz dengan jadi mau ke pengajian ini. Kada jadi nak kenapa aja busi. Tapi maka desi ka okku ni biasa ya, moro asli na Pak Birjamae. Kemelo keruntu asli na Pak Birjamae ketika ada kesulitan
1: dengan masyarakat tetap terjamin
2: mati lampu kia atau waktu bosi kia atau waktu cekke ya, di situ biasa diuji Pak Birjamae. Okun aslinna Pak Birjamae. Jadi yang hadir ini adalah pemenang semua biningi diundi dari orang yang mendapatkan final, maka kitalah yang menjadi pemenangnya semua. Mage nasabah begitu banyak kesulitan, tapi tidak menjadikan sebagai hambatan untuk melaksanakan salat berjamaah ini. Jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran narampai pungalla ta'ala yang saya bacakan tadi sebagai muqaddimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: melaksanakan fajar, salat fajar, bukan salat subuh, ya. Jadi ketika ada tulisan di Masjidil Haram itu mengatakan salatul fajri, bukan salat subuh.
1: Tugas ya. Di wilayah tersebut.
0: Jadi,
1: terbaru anggota Komisi 1
0: DPRD Kota Parepare
1: sekaligus politisi senior Partai Hanura Haji Asrid Antri Nasar
0: demi waktu fajar. Ini adalah wawul qasam yang dipakai Allah, adalah waw yang menunjukkan sumpah tanroh oleh kubung Allah Ta'ala. Kenapa Allah bersumpah dengan waktu subuh? Karena disitulah ada keberkahan yang luar biasa. Pamulana waktu. Jadi dari koto moto, setelah kita tidur, maka tapakan jaki lali paring rata. Magi pamulana waktu. Makanya banyak ahli dalam melihat keadaan manusia itu, ketika awal waktu itu bagus, maka biasa tu matahari makannya. Ada beberapa pengalaman teman-teman. Maka dekat you ready ku bunga moto ke agak tapi kau. Maka ada iku bunga moto kayak apa langsung nggak macaming. Agak tapi kau tu tak macaming. Kadai macawa-cawa kak. Ulau pasal iku macawa-cawa. Jadi ku kak you rona camingi macawa. Dekat ni kita cawa-cawa ke deh? Cawa-cawa kita senyum ki. Ya, ternyata tahu cawa-cawa senyum ki. Dimulai awal waktu dengan senyum. Aka deka, angka mau apa kekurangannya itu? Ada yang agak deka. Aka deki, alhamdulillah. Ya. Jadi, ketika kita bangun, kata yang pantas kita ucapkan pada saat itu, amulangan waktu alhamdulillah. Yeah. Jadi dalam beberapa literatur itu kalau kita melengkapi alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita mulai dengan kalimat alhamdulillah awal waktu kita bangun. Waktu pamulangi waktu tatuo. Setelah kita tidur, setelah kita mati sejenak, dari kumatindro kita mati ki cinampe, mati bicu asana, ya. Magin atau bicu mati bicu ki nasabah ilan nawatak kali tayi mesuisit ditakina nyawata, angka takina nyawata mesu poli kota kali tak, namanya ruhu jasmania. Ketika keluar dari ruh, dari tubuh kita itu, matin rotawe. Makanya dari kumeswiro nyawero, ya sengi mati bicu tawe. Magi nata bicu, nasabak mesui sidi takkina nyawana. Makanya kata Allah itu, kata Nabi itu dari doa itu, amatana, ba'dama amatana. Dinak kada, ya, ba'da naumatana, tapi ba'dama amatana, setelah kita mati. Artinya Nabi menyamakan tidur itu dengan mati. Makanya kita mengucapkan kalimat alhamdulillah persis apa yang diucapkan oleh Nabi Adam ketika pertama kali ditiupkan ruh dari tubuhnya. Maka kata yang diucapkan Nabi Adam pertama kali adalah kalimat alhamdulillah. Makanya kalimat alhamdulillah ini adalah kalimat yang pertama kali diucapkan umat manusia. Nabi Adam tidak ada kata lain yang diucapkan. Dan inilah kalimat alhamdulillah. Seandainya ite tengir digenggam kalimat alhamdulillah itu di tangan kanan kita dan di tangan kiri ini dunia seisinya linololisa, di tangan kiri, tangan kanan kalimat alhamdulillah, maka ketika ditimbang ini ternyata matanai alhamdulillah ketimbang dunia seisinya.

0: begitu beratnya. Makanya makan Nabi tak kalimatani khafifatani fil lisan wa tsaqilatani fil mizan. Ada dua kalimat kata Nabi sangat berat timbangannya. Matana ladda angkana, matana ladda irunilinir. Kalimat itu adalah subhanallah walhamdulillah. Makanya ketika kita bangun dari tidur kita, kita ucapkan kalimat alhamdulillah, ditambah tadi ini kita senyum-senyum. Jadi biasa ya lo parati ero senyum-senyum. Kak makan jakanja tuh sedih dari kubunga moto kita senyum-senyum. Ya. Daripada matamu sakit, ya. Majato ni tapa tafura matindro, matamu sakit. Ya apa ku senyum-senyum mo? Ah. Artinya kita memulai hidup ini dengan sesuatu yang positif, aura positif. Ya. Jadi ternyata signal itu dalam tubuh kita ini, ketika selalu mengucapkan kalimat-kalimat positif, apalagi berdoa dengan kalimat alhamdulillah, doa yang terbagus itu kalimat alhamdulillah, maka auranya di dalam tubuh kita ini itu akan berdampak positif di dalam diri kita. Tuli makanja sedih papina dingin, mage amulangenna makanja. Napa mulanna tu makanja tu biasa tu seterusnya. Ya. Itu terolo tatu pakanja kilalo mo pamulana. Nang kagaga pamulana di nama kanja tu ai. Biasa mat taru-taru tu di nama kanja. Iko pamulana makanja tu, makanya mulailah kehidupan kita ini dari awal ketika kita bangun dengan alhamdulillah, ditambah tadi ini dengan senyum-senyum. Mari kita perhatikan nanti itu. Ya, setiap kita bangun aloki macam senyum-senyum ki. Ya, tetangga-tangga tapata senyum-senyum. Ya. Kenapa? Ternyata ketika senyum itu ya di samping sebagai sedekah, ya, pasti sedekah juga menambah ya agak jadi senero dipakan jaga di kota kalita. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah, kenapa saya mengatakan ini? Karena ada orang ketika dia bangun bukan seperti itu. Agak pelik. Pas bangun, pas dingin, agak napa? Woi, mepedilah dawa tak keliku. Malasa si kasar dia. Ye, tengok. Iku lasa tapau bunga pasar diki. Biasa tu di pajana malasa. Ye, magi lasa tetapu. Aja tapau ilasata. Kecuali terpasang. Jadi ada konsep itu bahwa jangan selalu menyebut penyakit kita. Aja tuli tepulah saata. Apalagi nariku itu na penting. Apalagi nariku si runtuki itu na tanya kita we. Aja tapaui. Tapi biasa seperti itu menyama-nyama tu sedingir tuli paui lah saata. Asal si runtuki namun na tanya kita we. Ah, malas si kau nak weni we. Mepedi si uluku nak weni. Bapak diwetas si kawan ni, jambak-jambak si kawan ni. Iku tahu dia nama kanja, kada niga memang je taniki. Ya, niga memang taniki. Ya, jadi aja tolipau wilasa tak. Narikong kata tolipau wilasana tu, dia nasalai lasa. Magi ipo je ku lasai. Maka dia lasai waya tolina tepuka. Ya, do melo salewi. Ya pun ada kodeta batibatiwi. Ah, biasa saya perhatikan ini. Iku mapet di siku ya dia beti-betiwi. Dia beti-betiwi. Pokoknya apet di mukus ya. Biasa apa aja. Ya. Maka dia kapa ipet di saya dia beti-betika. Ya, dia na beti-betika. Mapet di uluku ya biasa dia beti-betiwi. Ya, aja mau jampang wi. Dah jampang ro apet di mutukus ya. Wi, apa aja? Apa aja? Jadi ro lah saya itu pada tahu. Ya, iku dia beti-beti mende matoi. Ekong kata joka bolata ni beti-beti biasa tu mande mato mande tangelona ada dia beti-beti ke pun boleh ye din dapat tu dang dia beti-beti kita teman esi sangi begitu juga penyakit begitu penyakit ekong ni beti-beti mande mato tu ya imi ko tali beti-beti tali mu tapu-tapu sana tuli mo calo ya ga ai dia nasaleki itu adalah ammulangan waktu. Makanya Allah bersumpah ketika waktu subuh wal fajri, mulailah kehidupan kita ini dengan kalimat-kalimat yang thayyibah. Wal fajri, demi waktu subuh ada keberkahan di situ. Sininna jama'jamangi, seluruh profesi kebaikan. Sininna jama'jama kanjai okulino ya degagane wasisala narikum moto mele tau degaga sininna jama'jamangi pak galut toga, pak darat toga, padangkat toga, pagawai toga, dan seterusnya makanja mana narikum mele moto tau makanja mana degane sisala dari ko padangka mele moto we dari ko pak balu mele moto ka makanja mana iye pengoje supiri oto makanja mana iye apalagi dari ko pak baku masih je musti mele pemoto ima ku masih je iku imangina terlambat ki moto labo pak berjamaah we degaga labo sih kasih iye. Hadirin-hadirin yang dimuliakan Allah, jadi keberkahan itu Nabi dalam doanya itu mendoakan umatnya bahwa berikanlah keberkahan kepada umatku, ke orang yang ketika dia bangun pagi-pagi subuh-subuh moto ya. Jamaah yang dimuliakan Allah, di belakangnya itu bersumpah lagi Allah, wal fajri walayalin ashar, demi malam-malam yang ke-10. Tiga sia semalam-malam yang ke-10 ini dijelaskan oleh ulama tafsir kita bahwa walayalin ashar, malam-malam yang ke-10 itu yang pertama adalah akhir malam terakhir, 10 terakhir bulan Ramadan. 10 terakhir bulan Ramadan, sumpah Allah demi malam-malam ke-10 itu magi angka kuruan niro yang selalu kita cari setiap malam, dan itu menjadi rahasia Allah ya. Malam apa itu? Namanya malam Lailatul Qadar, dan itu tidak ada di yang lain. Degaga Lailatul Qadar selain Ramadan, dan dicari ketika 10 terakhir bulan suci Ramadan. Makanya Allah bersumpah dengan 10 terakhir itu. Yang kedua adalah 10 awal pada bulan Muharram. 10 awal bulan Muharram itu juga sumpah Allah magai angka kurmatu ketika masuk bulan Muharram, tanggal 10 Muharram ya, namanya hari Asyura ya, hari Asyura. Allah bersumpah dengan malam itu, dengan hari itu magai begitu fadilahnya luar biasa ya. Makanya nanti ketika masuk Muharram jangan sia-siakan kita melakukan amal kebaikan di situ. Yang ketiga adalah 10 awal bulan Zulhijjah. 10 awal bulan Zulhijjah juga adalah sumpah Allah. Jadi hari ini masuk tanggal 28 Zulqa'idah, besok hari Sabtu tanggal 29 Zulqa'idah, hari Ahad tanggal 30 Zulqa'idah, Senin masuk tanggal 1 Zulhijjah. Makanya nanti insyaallah masuk tanggal 1 Zulhijjah hari Senin nanti diupayakan mapamulan ikro atungut-tungungi makamala magi nasa nabita maka nabita ma min ayyamil amalu soli ahabbu ilallah min ayyamil ashar. Dega gasok kami nan napoji pungalatala narikku to makamala madecing pada ye hari-hari yang ke-10 itu, tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Tasi lemah nengi sabar. Amala aga nak kuru, makan jalan daro, makin nak kena puji lada pengalatan kuru. Kalau ya Rasulullah, walau jihad, nakal agar nari ketolong musuh para sabile. Ketika berjihad medan perang, maka dia sepir. Sinin atau mahkamah malam berdecinge tangga 1 sampai tangga 10 ya sepi naya nari kotolo mamusu. Wei, kanja petua malai pegau kurmatur. Yeah. Kecuali kata Nabi, nari ko angkat nasale bolana lo mamusu. Nati di warang parana, naba wamane kro kaganer lo mamusu. Dinalisu, dinalis magi mati kuro. Mati kuru madam perang iro, iya. Mati kuru amusurung iro. Yenur bawa cawir iro, yer bawa cawir nari kuto makam alamati. Tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Agama memang milih pegau kuro. Magi nengka malah bilang dah, pegau. Engka kuru amalaro, degaga pada waktu-waktu yang lain, degaga, iya, degaga. Iku maka deki puasa iku ramalangi yang kamu puasa di hari-hari yang lain juga ada puasa. Iku maka deki sempajang juga selain itu ada juga salat. Aga pale degaga kuro ada namanya Yaumu Arafah. Degaga kecuali hanya pada tanggal itu, ye. 1 sampai 10 Zulhijjah. Aga pi degaga yang dari itu Lebaran Idul Adha. Agapi degaga adalah berkurban degayung rumah keroba kecuali hanya hari-hari itu. Iya. Makanya dikatakan ini sumpah Allah di Ayyamul Asyar ini adalah ketika kita melakukan semua itu. Meskipun demikian, sininna malak kanjai, iya, amalak kanjai. Sininna malam ada cingi, okurma tu tak tongetongangir. Iya, aga sunnah sunnah mati pegau kuro ya tongetongangir. Meskipun sunat, tapi tapakan jakiwi, berarti tapigo matu kuro. Iya, aga mele pegau dari kota mana matu tanggal 1 pegau ki amala. Ime mana makad dekad dek. Makanya di beberapa literatur ini bahwa termasuk makan jai pegau adalah berpuasa. Yeah. Jadi itu dari ketemu puasa termasuk amala makada itu. Yeah. Amala mata anak timbangan. Magai dari ketemu puasa itu ada angka sipa melo naweringi punggala tala dan itu okku puasa mundro. Okku puasa mundro iro sipair. Nari ketemu puasa, agiro namanya sifat sabar. Jadi itu nari ketemu puasa tu sabar apa tahu? Nari kuang kata dia sabar atau dia nak puasa? Iya. Makanya nari kurang malang itu ya sangat syarus sabari. Iya. Ulenna tu sabarai. Dia nuli ketemu puasa nari kuang sabar. Magai. Iri sangat mandiro kebutuhan. Kebutuhan primer, ya sehingga kebutuhan primer, kebutuhan yang tidak bisa tidak. Jadi angka tukur apa tahu itu kebutuhan yang tidak bisa tidak. Musti yang kairo, agero, andre, agapi, mapake, agap yang ketiga tempat tinggal. Jadi tempat tinggal, pakaian, makanan, ya sandang, pangan, papan, SPP. Ya, sandam, pangan, papan. Tiga ini namanya kebutuhan primer. Tidak boleh tidak. Tidak boleh tidak. Degaga temule perengi denandre. Ya. Siak jam itu nule perengi denandre 73 jam. Jadi puri teliti. Siak jam itu nule perengi denandre hanya 73 jam. Yeku naliwangi 33 jam, 73 jam. Mati tahu menurut teori ya mati ni tahu itu ya sesesiwan ni kan 24 jam ditambah lagi 2 hari berarti 73 jam tidak bisa hidup, tidak bisa hidup orang. Kapan melewati itu tidak bisa hidup.
1: Melalui dana berhasil.
0: Ya, menurut teori. Ya, meskipun ada yang tidak makan. Ashabul Kahf kan begitu. Waktu nama tindro, telur ratu asera tahun nama tindro dan akan andre. Tuomoi. Ya. Tuomoi. Ya. Ada namanya Uzair. Uzair itu ketika melihat banyak orang berperang, kemudian dalam peperangan itu banyak orang yang meninggal. Loi kuryawana juga jungiro. Tulima nawa-nawa. Depik ku carani matu ye, ye to matewe, ipatukungi ye. Sukamur manawana or, laipatindor ipungala talo kuryawana juiro. Namanya Uzair. Siaga tanah matindro, dina sijang, dina sesosiaga. Ditidurkan oleh selama 100 tahun. Si ratu tomatindro okurewana juga juga ya sana pasat di Uzair aku tani tiga mana ngeje lo untaku ye asaka untana kuro nyaran naro nyarau perangnya napake mau musuh kursi depi naro ye tiga mana lo kuy mana leleset di kadangi ye. Ternyata purai ipatindro kupungala tala selama 100 tahun dia nakan andre lo dia nak andre. Ya, artinya dalam teori itu 73 jam itu ya tidak bisa lagi hidup orang. Artinya kebutuhan primer itu tidak bisa tidak. Pakaian juga dena wanita dena pakai. Ye, mesti mah pakai tahu. Supaya ya dia teman cekke dan seterusnya. Agapi tempat tinggal onron rota, onro mapena kota tidak bisa kita odingi kurupa luangnya matindro tidak bisa ya karena kebutuhan itu mesti ada tempat tinggal tak ya engkau nronrot tak yonroi macino dan seterusnya. Dan inilah ketika kita berpuasa lai perengiro iparni andriwi selama 12 jam 13 jam maka orang yang berpuasa itu orang yang bersabar dan ketika dia bersabar diberikanlah pahala yang tidak ada batasnya. Maka dia pun Allah Ta'ala innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Majab kusi tong-tong na nasa pun Allah Ta'ala uringnya palato sabarai apalam iya magai bighairi hisab apalam digagapak gangkana digagapak gangkana digagapak batasna onroi gana. Dan itulah yang diberikan kepada orang yang berpuasa. Sabarai. Yeah. Dan orang yang berpuasa itu puasa dalam hadis kursi itu maka dia pun Allah Ta'ala as-saumuli wa ana ajzibi. Naiya puasa ina sepung Allah Ta'ala untuk ia. Yeah. Untuk ia itu. Ia pamatuk meringi langsung rapalan puasa nur. Onro tandre nangke nanti sengi mau puasa. Makanya nanti ini ketika masuk tanggal 1 Zulhijjah ini jangan sia-siakan kesempatan berpuasa. Ya, apa selalu ki. Kalau deto gaga halanget tak, deto tu sibuk, ya deto gaga lasata aga. Karena orang yang berpuasa itu ya makan jakannya apa fit otak kelita. Iku malah selasa ki, ya. Angka tahu tu lima puasa matoi, malah sama toi. Kadeka mage je, angka tahu anggota di pajana nama puasa, tapi malah sama toi. Si salah satu ingat desa ir, mampu sama toi, malah sama toi. Kada mani, tongengi mampu puasa kesoi, mampu puasa kesoi, tapi kuan nimi. Nasuluri ni ya narapal ku ni pikya sana narapal ku ni he iko sama puasa tapi ku ni di pajana manre oh manre mataru pikya sama manre pokona manre iko manre indomita talun dominanre oi iga petunanre artinya angka sama puasa tapi tidak mendapatkan itu mage nasaba ya dina sabara ya dina sabara ya namanya perpuasa mesti kita sabar apa tahu. Dan inilah yang diberikan kepada orang yang berpuasa. Makanya nanti pas masuk tanggal 1 Zulhijjah ini, ya kita mulai ya berpuasa bagi kita yang itu tembalada sibuk ya. Sampai tanggal 7. Sampai tanggal 7 nanti itu. Nah, masuk tanggal 8, seandainya toma motor, riking makada asyara kilo milo jokai, asyara kilo. Pas masuk tanggal 8, ifendrei gasna. Botona tatong-tongi lalu ma puasa kurma tu tanggal 8. Pas masuk kilo terakhir nih, igas lada nih kuro. Wokona kurma tu tepak aja kilalo nih. Tanggal 9 Zulhijjah. Maka di guruta, aka guruta pawi. Yeno rumah tu tanggal 9. Nari koko potawi kuar apa? Idi kumai ma puasa kie. Maka seandainya wedding aja na yolo gak jama linota. Okur wasur tanggal 9 Zulhijjah ro pakai anjeki lalu ni. Fokus untuk beribadah. Nari ko leso tangaso ni, ya tangaso ni buarin loro. Idi kumai tak tongetong ini ro. Deto towo kopo tapi tak tongetong beribadah. Iku perlui aja jolo tematin doso otoro aja tematin doso pokoknya ya padaku oko botoki botoni pakanya iku korup beteta beribadah ya magen hari tanggal 9 itu al yom akmaltu lakum dinakum watmamtu alaikum nimati waraditu lakumul islam adina. Kenapa hari itu sangat mulia? Karena disitulah turun terakhir ayat nafungalah ta'ala di negaga ayat munrinah turun di negaga yirotur terakhir al-yoma akmaltu lakum dinakum watmamtu alaikum nikmati warditu lakumul islam adina watunna turun raya iru ya arak iru marnumana isabai maka dewe suku ni asal lengengi. Iya, nasabah magi turun ni ayat terakhir ini. Merenu mana sahabat? Kecuali yang kasih sahabat dia merenu. Nigero, namanya Abu Bakar. Toliteri Abu Bakar. Betuna turun royar. Nih, toliteri kasih. Sahabat patri memang. Ya Abu Bakar, roh. Dia nabela macam jimang. Dia nabela marimang. Magi nasabah setia membaca ayat toliteri patri lada. Yeah. Orangnya tapi patering, ya patering ya roh. Jadi tidak bisa jadi iman sebab setiap menyebut ayat teri sih. Yeah. Ita nevi ko sabai, ya roh ini rumah gitu sih tu teri. Kamani ini marnu ini turunnya ayat terakhir. Maka daya bakar degaji misengi. Maka nari ko turunnya ayat terakhir ini. Macawi nih mati suruh nupung Allah Ta'ala. Maka selesai ini tugasnya. Artinya kode nupung Allah Ta'ala. Ketika turun terakhir berarti selesai ini tugasnya. Macawi ini nala taruh nupung Allah Ta'ala. Weh, napi maka teri sahabat. Iman. Ternyata betul setelah itu dia nama kita. Lili ini dipamasin nupung Allah Ta'ala. Suruh nupung Allah Ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, makanya nanti ini ketika masuk tanggal 1 ya kita ya alhamdulillah banyak sahabat ya memang sudah rutin itu setiap tanggal 1 di betona nangateng emetir yang ngateng itu mampu saya ya katik-katik itu mampu saya matukur. Nah pada kurang malangi betulnya banyak yang melakukan itu. Nah sahabat itu pun dari ketua puasa ya pada dari ku anu matana iku mega ki pegoi maringa-ringa tau sadding. Ya bina de kuma kurang i pegoi maraji-raji tau sadding pegau. Ya maraji-raji ngi pego. Nari ku mega ki. Makanya nari kora malangi tu maringa-ringa sadding ma puasa kora malangi. Magina sapa ma puasa mana tau eh? Ya bina de kode nara malang. Wah ma puasa ki di na puasa tau eh? Mandre ki olota. Loki ku basai mandre tau eh? Oko ki balata idi ma puasa mandre tau eh? Artinya agak berat lah, yeah. Tapi dari kumega ki pego iya bagus. Jamannya muliakan Allah. Puncaknya nanti itu tanggal 9 Zulhijjah. Tak kati-kati mau puasa mau tukur. Dari kudi itu sempat tanggal 1 sampai tanggal 7. Okoki tanggal 8 dengan tanggal 9. Tidak sempat tanggal 8. Yenor tanggal 9. Aja lalu melewatkan kesempatan emas ini. Hanya satu kali satu tahun. Si semisi tongi. Iku lapa yur mati roh. Toma tanya sih, topi apa sih? Iku malampi murut tak? Iku menarik tomate. Deni gak kak? Iku tomate na deni gak kak? Iya. Ya ketika tiru maka melayur. Jadi itu pun dari kota makamalah yang ngerangnya matengi. Makanya lada itu. Upan-upan angkamal amil peko yang ngerangnya matengi. Padahal ini dari kota sempajang. Dari komelo ki makanya sempajang tak ngerangnya matengi. Aduh woy. Siapa tahu ini sempaja terakhir ni matu tetik asera mati nak matu tetik rom nala ni taro-taro punggalan tala inilah salah subuh terakhir saya ini sempaja subuh terakhirku ya. Wah milah tunggu-tunggu sempat terakhir ni mas sempaja yeah. Yang enggak terakhir sama dengan Ramadannya lalu kadeka jadi Pak Birjamai Papua Sewi dalam bulan suci Ramadhan ini atau ngetungin gimana? Siapa tahu ini dalam Ramadan terakhir. Siapa tahu topi ini gagal. Nah, sama dengan ini, atau ngetungin mati. Siapa tahu matu nari kupurnya leparan Idul Adha ini nala ni taro-taro na pungalatala. Nari ku nala taro-taro pungalatala pada salama. Dan ini rapi topi bang. Iya. Jadi makanya tuh ketika kita melakukan sesuatu amal kebaik ingerang yang tinggi. Pada mido saya iku cakannya tahu WP kau dosa. Ada kesempatan ya. Dia tuh kata tahu. Tidak ada orang, tidak ada yang melihat. Ingerang yang tinggi. Siapa tahu matengah yang WP kau tak pemati ki. Ya, ingerang yang masih dia tinggi. Wah, siapa tahu teman. Dan di Bali itu ingerang yang punggala ta'ala. Ya, makan jalan itu nariku. Engkau gagal tapi ingerang yang punggala ta'ala. Alalita, di rumah tidak ada orang. Kita sendiri ingerang yang. Nita ka punggala ta'ala. Angka punggala ta'ala mita ki. Ye mina rekolanya mana ngero? Di itu gagal mita ka pokona kesempatan. Okun itu biasa cakannya atau piko dosa. Ye. Makanya pesan atau panditata. Jagewi atimu. Narikode gagal tata oku sida peta. Jagewi wattamu. Narikoko tengana anrewe. Jagewi timumu. Narikoko tengana tawe. Ada komega tahu jaga timut tak? Sa salah po amaki. Ina tu nak kepasan atau motot tak makada ulaw mako eh salah kemete eh botto nari kode na perlu aja na mete. Ya mako bawa ni. Iya salam aku itu. Salamatul insan fi hifzilisan. Assalamakan na tahu eh nari ko na jaga wililana. Iku deh mu jaga dilamu biasa dina salamat tahu eh. Hanya satu kata saja. Wat di makasolang. Ya, satu kata saja. Wat di makasolang. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Selanjutnya, angka pak kesiang matu tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Pak kesiang akhir roh, yang dari itu namanya kurban. Makanya mulai sekarang ini, siapa tahu ada kelompok yang sudah dibentuk, ya kita merame-rame lah di situ. Ya, kalau tidak sempat ke tahun ini nyak memang ni maka ke puang tawiringa dalik masagina untuk yang akan datang ya. Ternyata menurut informasi ya bahwa yang namanya kurban itu bukan untuk orang mampu ya, tapi orang yang mau orang yang mau artinya banyak orang yang mampu tidak berkurban tapi narikum mau ya. Mau makanya di dalam hadis itu man wajada saatan nigi-nigi tau iwering asagena ngati ni pamega tau masagena dalena tapi dena keroba tapi nariko masagena tita ni masagena tita bisa kita berkurban ya. Jadi bukan persoalan kayanya orang tapi persoalan maunya ya. Persoalan mau atau tidak. Makanya dari kode pagaga kesempatan tak untuk tahun ini upayakan ipong wering asaginangan untuk yang akan datang. Ya. Ternyata itu banyak dilakukan orang. Ya, ya wering dalil di pungala tala angkatoni asaginangan tiwi. Ya, macak katoni ro macan nitoni nyatina. Alhamdulillah. Wadini makaroba. Magai juga satu kali satu tahun. Lewat nanti ini selesai ini. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah, oleh karenanya sumpah Allah ini yang tanggal 1 sampai tanggal 10 jangan kita sia-siakan. Mari kita melakukan amal yang terbaik pada 1 sampai tanggal 10 ini tanapodo. Ngalatana walai sininna amalan kita dengan pahala surga insyaallah. Mari kita berdoa semoga Allah memberikan keberkahan buat kita semua. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur alayna min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tawwil a'marana wa sahhi ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin a'malana wa wassi arzakana wa ilal khairi qaribana wa anishari abaidana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah, sihatkan tubuh kami ya Allah, luaskan rezeki kami ya Allah, kuatkan keyakinan kami ya Allah, dekatkanlah kami pada kebaikan ya Allah, jauhkanlah kami dari segala dosa dan kemaksiatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat. Jauhkanlah kami ya Allah dari siksa api neraka. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mendayung merdu di bilik tua, warisan para senior kita, merangkai sejuta kata demi
3: berdua.
2: Takkan lekang di ujung frekuensi, tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.

namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.

0: Baru saja Anda menyimak dikir Al-Ma'thurah. Semoga keberkahan dan perlindungan Allah senantiasa menyelimuti kita.
1: Radio Station. This is Mesra FM. Mesranya musik dan informasi. This is your radio.

Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com, www.radiomesra.com. Hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com. Infonya ada, entertainnya juga.

0: Ikuti terus update informasi, berita, hiburan, live report, siaran langsung, dialog khusus, dan dialog tematik melalui fanpage Radio Mesra Kota Parepare, Facebook Mesra Radio, YouTube Radio Mesra, serta live streaming pada website kami www.radiomesra.com. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.
1: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, Akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar dalam memberitakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya pada kita semua. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka memperat tali silaturahmi serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengurus Masjid Raya Kota Parepare dengan penuh rasa hormat mengundang seluruh kaum muslimin dan muslimah, khususnya warga Kota Parepare, untuk menghadiri kegiatan zikir dan selawat dengan tema sembuhkan lukamu bersama Allah. Hanya bersama Allah setiap luka bisa menjadi jalan menuju sembuh. Acara ini insya Allah akan menghadirkan penceramah Ustazah Pipik Dian Erawati, atau yang lebih dikenal Umi Pipik, istri almarhum Ustaz Jeffrey Al-Bukhari, yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 12 bulan 6 2026 waktu ba'da salat isya pukul 19.10 menit waktu Indonesia Bagian Tengah sampai selesai, bertempat di Masjid Raya Kota Parepare. Mari kita luangkan waktu untuk melangkah bersama menuju rumah Allah, membawa keluarga, kerabat dan tetangga untuk mereguk ilmu serta keberkahan dalam majelis yang mulia ini. Siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Demikian undangan ini kami sampaikan atas perhatian dan kehadiran segenap jemaah. Kami ucapkan jazakumullah khairan fazira. Acara ini juga terselenggara atas kerjasama pengurus Masjid Raya bersama Bapak Dr. Haji Suryanto Mujib, SAG MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurus Masjid Raya Parepare, Ketua Haji Abdul Latif Hafid, Sekretaris Aziz Iskandar.

0: Elektrizen, kamu pelanggan listrik pasca bayar. Yuk kenali bagian-bagian dari KWH meter di rumahmu. Angka stand meter menunjukkan jumlah daya listrik yang sudah kamu gunakan. Penting untuk mengetahui tagihan listrikmu yang bisa kamu pantau setiap bulan. Layar LED indikator. Indikator ini menampilkan status atau keadaan tertentu dari KWH meter. Seperti warna hijau yang berarti arus listrik tersedia. Lalu apabila lampu oranye menyala berarti ada instalasi listrik yang bermasalah. Terakhir warna merah yang berarti adanya arus listrik yang sedang digunakan oleh pengguna. Miniatur Circuit Breaker atau MCB. Ini adalah pelindung utama rumahmu dari bahaya arus pendek atau kelebihan daya. Dengan MCB, listrik akan otomatis mati jika ada masalah. Penutup terminal. Bagian ini melindungi terminal KWH meter agar tetap aman dan terlindungi dari gangguan. Nomor ID pelanggan. Kode unik ini adalah nomor pelangganmu yang digunakan untuk membayar tagihan listrik. Untuk kemudahan pembayaran, kamu bisa lakukan melalui PLN Mobile. Dengan memahami KWH meter, kamu nggak cuma jadi lebih tahu, tapi juga lebih siap menjaga kenyamanan dan keamanan listrik di rumah. Yuk mulai peduli dengan hal kecil yang berdampak besar.
1: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
2: Begini Kak, selupai kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau wi teman-temanku makan ikan.
1: Ikan apa Mona makan?
2: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
1: Betul sih jikna teman-teman mau makan rasa-rasa. Jangan maki khawatir. Ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana. Kalau ikan ji mau tamakan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
3: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di Patato. Hubungi 0813-55-13065 atau 0852-4161-4234.
2: Alhamdulillah, jadi pesankan muka boleh sekarang, nah.
4: Rumah makan Patato.
5: Bagus, toh?

Anda masih mendengarkan Radio Mesra 102,8 FM. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.

Jangan kepala dua bro. Kau ingat aku tak nampak. Kau sening depan aku, belakang kau suar muka busuk penuh gerak. Kau mata merah, hati panas macam neraka terbakar. Kau cakap nak maju sama-sama, tapi kau pijak aku biar hancur, biar lebur kau kejar kau.

0: dari Jalan Balumasepe nomor 423, lantai 2, Kota Parepare. Inilah Radio Mesra 102,8 FM. Telepon 0421 23 556, handphone 085 395 350 907. Radio Mesra, Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.
1: Elektrizen, kamu pelanggan listrik pasca bayar. Yuk kenali bagian-bagian dari KWH meter di rumahmu. Angka stand meter menunjukkan jumlah daya listrik yang sudah kamu gunakan. Penting untuk mengetahui tagihan listrikmu yang bisa kamu pantau setiap bulan. Layar LED indikator. Indikator ini menampilkan status atau keadaan tertentu dari KWH meter. Seperti warna hijau yang berarti arus listrik tersedia. Lalu apabila lampu oranye menyala berarti ada instalasi listrik yang bermasalah. Terakhir warna merah yang berarti adanya arus listrik yang sedang digunakan oleh pengguna. Miniatur Circuit Breaker atau MCB. Ini adalah pelindung utama rumahmu dari bahaya arus pendek atau kelebihan daya. Dengan MCB, listrik akan otomatis mati jika ada masalah. Penutup terminal. Bagian ini melindungi terminal KWH meter agar tetap aman dan terlindungi dari gangguan. Nomor ID pelanggan. Kode unik ini adalah nomor pelangganmu yang digunakan untuk membayar tagihan listrik. Untuk kemudahan pembayaran, kamu bisa lakukan melalui PLN Mobile. Dengan memahami KWH meter, kamu nggak cuma jadi lebih tahu, tapi juga lebih siap menjaga kenyamanan dan keamanan listrik di rumah. Yuk mulai peduli dengan hal kecil yang berdampak besar.
0: Dari ruang redaksi pemberitaan 102,8 Mesra FM, saatnya kita mengikuti berbagai informasi serta update berita untuk Kota Parepare dan sekitarnya. Inilah liputan Jelajah Kota. Jelajah Kota.
2: Insan Mesra bersama saya Dimas Akbar di Lapoko, informasi yang dapat Insan Mesra ikuti untuk hari ini.
3: Diduga banyak masalah, DPRD Parepare ancam laporkan pelaksanaan aplikasi PMB 2026 ke polisi.
4: Memang aplikasi ini betul pelaksanaannya itu tidak. Nah, yang kita mau cari nanti, siapa tahu memang ada salah. Ya, itu memang sih. Ya, nanti bilang nanti, kenapa ada salah. Kalau ada salah nanti, kami bisa laporkan. Ya, cuma main ini. Ya, kalau bilang marah, marah kan ya. Jadi ini nanti akan menjadi PR ya. Jadi nah, kalau tadi Ibu mengaku tadi pengawas, kami nanti akan
5: minta pertanggungjawaban. Ya. Kita tahu berapa.
4: Ini ditanggung nanti Ibu, di dunia maupun di akhir, baru saat itu.
3: Berlaku Oktober 2026, Kadis Perindak Parepare ajak pelaku usaha segera urus sertifikat halal.
6: Dinas Perdagangan Kota Parepare menyatakan dukungan penuh terhadap program pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal terhadap penerapan wajib halal yang akan dilakukan pada bulan Oktober 2026. Sehubungan dengan hal tersebut, saya mengajak seluruh pelaku usaha di Kota Parepare untuk segera mengurus sertifikat halal bagi produk yang dihasilkan sebelum batas waktu yang telah ditetapkan.
3: Jasara Harja dukung program pembebasan denda pajak kendaraan berlaku hingga 30 Juni 2026.
7: Untuk denda tahun lalu dan tahun-tahun yang lalu. Jadi kalau untuk tahun berjalan masih tetap ada dendanya, tapi untuk tahun lalu tunggakannya dan tahun-tahun berikutnya, tahun-tahun lalunya itu tidak, itu dibebaskan dendanya, seperti itu. Nah, itulah makanya saya sampaikan bahwa persyaratannya hanya itu. Jadi berlaku dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Juni itu untuk pembebasan denda SWDK LLJ tahun lalu dan tahun-tahun yang lalu. Jadi mungkin kita paham kalau misalnya tahun lalu dan tahun-tahun yang lalu. Jadi kalau misalnya kita tunggakan 1 tahun dari misalnya
3: ICCN Sulsel matangkan persiapan Celebes Creative Festival 2026 dapat dukungan Kapolres dan Wali Kota Parepare.
8: Kemarin itu dengan Wali Kota Parepare dan alhamdulillah kedua instansi sudah sangat mendukung terkait kesiapan Kota Parepare menjadi tuan rumah di Celebes Creative Festival ada beberapa arahan yang disampaikan oleh Bapak Kapolres kepada kami selaku pelaksana bahwa sekiranya kegiatan ini berlangsung tertib dan tetap pada garis-garis aturan yang telah ditetapkan termasuk perizinan harus dilengkapi, dan itu insya Allah kami akan memenuhi segala.
2: Insan Mesra inilah liputan Jelajah Kota selengkapnya.
3: Insan Mesra, sistem penerimaan murid baru atau PMB tahun 2026 di Kota Parepare berbuntut panjang. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengancam akan membawa carut marut pelaksanaan PMB berbasis aplikasi ini ke ranah hukum.
4: Jadi yang jelas ini menjadi PR kita di DPR ya. Kita akan buka ini aplikasi, apakah memang aplikasi ini betul pelaksanaannya atau tidak. Nah, yang kita mau cari nanti, siapa tahu memang ada salah, hati-hati memang, Ki. Ya, nanti bilang, Ki, kenapa ada salah? Kalau ada salah nanti, kami bisa laporkan. Ya, Ki, mama ini, ya, kalau bilang marah, marah kayaknya. Ya. Ya. Jadi, ini nanti akan menjadi PR ya. Jadi, kalau tadi Ibu mengaku tadi pengawas, kami nanti akan
5: minta pertanggungjawaban. Kita tahu berapa ratus
4: meter. Jadi, ditanggung nanti, Ibu, di dunia maupun di akhirat, merusak itu. Ini bayangkan ini banyak untuk sekolah ini. Sekarang ini, Pak Ketua, saya mau bertanya. Sekarang bagi mereka ini orang tua, anak-anaknya tidak sekolah, mau dikemanakan? Ya, apakah nanti ini mau dibawa ke sekolah yang lain atau bagaimana? Ataukah memang seperti tadi juga ada yang kosong, mau dijual? Seperti SD 3, ada 30 itu yang kosong. Kalau kami dapatkan nanti itu 30 main-main di situ, kami bisa laporkan. Ini tindakan pidana ini. Yang main coba-coba ini. Yang kita mau selamatkan dengan aplikasi adalah bagaimana caranya supaya pemerataan siswa kepada sekolah itu bisa merata.
3: Potongan kegeraman tersebut disampaikan langsung oleh anggota DPRD Parepare dari Dapil Ujung, Dr. Haji Kamaluddin Kadir. Dalam rapat koordinasi yang berlangsung pada Rabu kemarin, legislator Gerindra ini menilai sistem sonasi dan afirmasi lewat aplikasi PBM saat ini justru mempersulit warga dan membuka celah manipulasi data, seperti manipulasi data desil, kesejahteraan warga. Selain mendesak pengusutan aplikasi, Kamaluddin juga meminta Dinas Pendidikan segera meratakan sebarang guru dari sekolah pusat ke sekolah pinggiran, serta membubarkan paguyuban kelas yang kerap menarik pungutan liar kepada orang tua murid. DPRD Parepare menegaskan tidak ingin melihat ada anak usia sekolah di Parepare yang terlantar dan tidak mendapatkan sekolah akibat sistem aplikasi yang error. Jika Dinas Pendidikan tidak mampu mengevaluasi hal ini, DPRD akan mengancam bersurat Kementerian Pendidikan agar sistem penerimaan siswa dikembalikan menggunakan sistem nilai Eptanas Murni atau NEM.
2: Insan Mesra, Dinas Perdagangan Kota Parepare menyatakan dukungan penuh terhadap program Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH terkait penerapan wajib halal yang akan berlaku secara efektif mulai Oktober 2026. Menyikapi regulasi tersebut, Kepala Dinas Perdagangan Kota Parepare Hajan Diwisna mengimbau seluruh pelaku usaha di Kota Parepare untuk segera mendaftarkan produk mereka guna mendapatkan sertifikat halal sebelum tenggat waktu berakhir.
6: Saya, Kepala Dinas Perdagangan Kota Parepare, menyatakan dukungan penuh terhadap program pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal terhadap penerapan wajib halal yang akan dilakukan pada bulan Oktober 2026. Sehubungan dengan hal tersebut, saya mengajak seluruh pelaku usaha di Kota Parepare untuk segera mengurus sertifikat halal bagi produk yang dihasilkan sebelum batas waktu yang telah ditetapkan. Sekali lagi, mari kita bersama-sama mendukung dan menyukseskan program wajib halal Oktober 2026 demi memberikan jaminan kehalalan produk bagi masyarakat.
3: Pemerintah berharap melalui program wajib halal ini, perlindungan konsumen dan mutu komoditas dagang di Kota Parepare dapat semakin terjamin.
2: Insan Mesra, masyarakat yang memiliki tunggakan pembayaran sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan atau SWDKLLJ kini dapat memanfaatkan program pembebasan denda yang berlangsung sepanjang Juni 2026. Program yang merupakan bagian dari kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor ini berlaku mulai 1 hingga 30 Juni 2026. Pembebasan diberikan untuk denda SWDKLLJ tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya. Penanggung jawab Samsat Parepare Rahmi menjelaskan bahwa denda untuk tahun berjalan tetap dikenakan
3: dibebaskan, sedangkan tunggakan denda tahun-tahun sebelumnya dibebaskan.
7: Iya, jadi pembebasan denda ini kan berlaku dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Juni. Itu untuk Jasara Harja berlakunya untuk denda tahun lalu dan tahun-tahun yang lalu. Jadi kalau untuk tahun berjalan masih tetap ada dendanya.
3: Rahmi menambahkan ketentuan yang diterapkan Jasara Harja mengikuti aturan yang berlaku di Samsat. Karena itu seluruh persyaratan dan batasan program pemutihan mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan oleh Samsat.
7: Kita mengikuti ketentuan Samsat, Bapak. Jadi aturan Samsat itu berlaku untuk semua. Jadi untuk Jasara Harja, untuk Bapenda.
9: Satu paket, ya?
7: Iya, satu paket. Jadi kita tidak bisa bikin. Jadi kalau untuk pembebasan dendanya sendiri hanya itu dari kita dari tahun lalu dan tahun-tahun yang lalu. Jadi untuk kendaraan apa itu kita mengikuti.
3: Masyarakat diimbau memanfaatkan program ini sebelum berakhir 30 Juni 2026 untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak kendaraan dan SWDK LLJ tanpa dikenakan denda tunggakan tahun-tahun sebelumnya. Insan Mesra Kota Parepare terus mantapkan sebagai tuan rumah Celebes Creative Festival atau CCF 2026. Dukungan dari pemerintah Kota Parepare dan jajaran kepolisian menjadi modal penting dalam menyukseskan agenda ekonomi kreatif yang dijadwalkan berlangsung pada Juli mendatang. Indonesia Creative City Network atau ICCN Sulawesi Selatan terus melakukan koordinasi menjelang pelaksanaan Celebes Creative Festival 2026 di Kota Parepare. Setelah sebelumnya melakukan audiensi dengan Wali Kota Parepare, ICCN Sulsel kembali bertemu dengan Kapolres Parepare guna membahas kesiapan penyelenggaraan festival kreatif tersebut. Koordinator daerah ICCN Sulawesi Selatan, Andis Petalolo, mengatakan dukungan dari pemerintah daerah dan kepolisian sangat besar terhadap pelaksanaan CCF 2026.
8: Alhamdulillah tadi ICCN Sulawesi Selatan sudah melakukan audiensi dengan Kapolres Parepare kemarin itu dengan Wali Kota Parepare, dan alhamdulillah kedua instansi sudah sangat mendukung terkait kesiapan Kota Parepare menjadi tuan rumah di Celebes Creative Festival.
3: Dalam audiens tersebut, Kapolres Parepare memberikan sejumlah arahan kepada panitia pelaksana agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan tertib dan sesuai aturan yang berlaku. Panitia juga diminta melengkapi seluruh perizinan yang dibutuhkan demi kelancaran dan keamanan kegiatan.
8: Ada beberapa arahan yang disampaikan oleh Bapak Kapolres kepada kami selaku pelaksana bahwa sekiranya kegiatan ini berlangsung tertib dan tetap pada garis-garis aturan yang telah ditetapkan termasuk perizinan harus dilengkapi.
3: ICCN Sulawesi Selatan menyatakan siap memenuhi seluruh arahan yang diberikan. Bahkan dengan Polres Parepare akan terus memantau perkembangan persiapan dan dijadwalkan hadir pada sejumlah agenda penting dalam rangkaian Celebes Creative Festival 2026 yang akan digelar pada Juli mendatang.
0: Demikian liputan Jelajah Kota. Untuk hari ini dan informasi ini juga dapat Anda baca melalui website streaming kami di www.radiomesra.com. Mewakili kru yang bertugas tim Jelajah Kota, Dimas Akbar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Mendayu merdu di bilik tua, warisan para senior kita, merangkai sejuta kata demi berjuta telinga, berteriak di tengah gelombang modulasi, takkan lekang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah, tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya pada kita semua. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka mempererat tali silaturahmi serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengurus Masjid Raya Kota Parepare dengan penuh rasa hormat mengundang seluruh kaum muslimin dan muslimah, khususnya warga Kota Parepare, untuk menghadiri kegiatan zikir dan selawat dengan tema sembuhkan lukamu bersama Allah. Hanya bersama Allah setiap luka bisa menjadi jalan menuju sembuh. Acara ini insya Allah akan menghadirkan penceramah Ustazah Pipik Dian Erawati, atau yang lebih dikenal Umi Pipik, istri almarhum Ustaz Jeffrey Al-Bukhari, yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 12 bulan 6 2026 waktu Ba'da Salat Isya pukul 19.10 menit waktu Indonesia Bagian Tengah sampai selesai, bertempat di Masjid Raya Kota Parepare. Mari kita luangkan waktu untuk melangkah bersama menuju rumah Allah, membawa keluarga, kerabat dan tetangga untuk mereguk ilmu serta keberkahan dalam majelis yang mulia ini. Siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Demikian undangan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kehadiran segenap jemaah, kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Acara ini juga terselenggara atas kerjasama pengurus Masjid Raya bersama Bapak Dr. Haji Suryanto Mujib, SAG-MA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurus Masjid Raya Parepare, Ketua Haji Abdul Latif Hafid, Sekretaris Aziz Iskandar.

0: Radio Mesra bisa juga kita dengar dengan handphone di www.radio.mesra.com. Bisa juga didengar di www.radiomesra.com. Lampe toga ada juga di YouTube. Jangan lupa subscriber, subscribe cok, dan juga Facebook Radio Mesra Kota Parepare. Komen, like and share. Tarik mang.
1: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, Akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar dalam memberitakan.
2: Buat elektrijen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, elektrijen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
3: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
4: Begini Kak, selupai kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau ya teman-temanku makan ikan.
3: Ikan apa mau nak makan?
4: Mau ya makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
3: Betul sih jika teman-teman mau mapan rasa-rasa. Jangan Ki khawatir, ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mi di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
5: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silakan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di Patato. Hubungi 0813-555-13065 atau 0852-4161-4234.
4: Alhamdulillah, jadi pesankan muka boleh sekarang, nah.
6: Rumah Makan Patato.
7: Bagus, toh?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya pada kita semua. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka mempererat tali silaturahmi serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengurus Masjid Raya Kota Parepare dengan penuh rasa hormat mengundang seluruh kaum muslimin dan muslimah, khususnya warga Kota Parepare, untuk menghadiri kegiatan zikir dan selawat dengan tema sembuhkan lukamu bersama Allah. Hanya bersama Allah setiap luka bisa menjadi jalan menuju sembuh. Acara ini insya Allah akan menghadirkan penceramah Ustazah Titik Dian Erawati atau yang lebih dikenal Umi Titik, istri almarhum Ustaz Jeffrey Al-Bukhari, yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 12 bulan 6 2026 waktu Ba'da Salat Isya pukul 19.10 waktu Indonesia Bagian Tengah sampai selesai, bertempat di Masjid Raya Kota Parepare. Mari kita luangkan waktu untuk melangkah bersama menuju rumah Allah, membawa keluarga, kerabat dan tetangga untuk mereguh ilmu serta keberkahan dalam majelis yang mulia ini. Siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Demikian undangan ini kami sampaikan atas perhatian dan kehadiran segenap jemaah. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Acara ini juga terselenggara atas kerjasama pengurus Masjid Raya bersama Bapak Dr. Haji Suryanto Mujib, SAGME. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurus Masjid Raya Parepare, Ketua Haji Abdul Latif Habib, Sekretaris Aziz Iskandar.

Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.

ini dia yang aku cari-cari. Tak kusangka, tak kuduga, ada di sini. Biasa, anak main.

0: www.radiomesra.com.
1: Buat elektrijen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, elektrijen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
2: Apa saja program pemerintah melalui berbagai kegiatan dalam mengimplementasikan serta mewujudkan visi dan misi dalam setiap rencana kerja pemerintah Kota Parepare. Ikuti berbagai liputannya melalui berita dan informasi Parepare dalam sepekan. Bersama Dimas Akbar, inilah Parepare dalam sepekan. Parepare dalam sepekan.
3: Insan mesra hubungan sinergitas dan harmonis terus dipajarkan oleh jajaran anggota DPRD Kota Parepare dengan para insan pers yang bertugas di wilayah tersebut.